lebih luas. Jadi setelah perjalanan panjang, gak akan merasa lelah walaupun jalanan macet gitu kan. Karena duduknya nyaman nih, bawa barang juga jadi lebih tenang. Dan juga pastinya bisa explore Bali dengan next level comfort. Udah tahu dong, jadi kalau misalnya Anda pengen ke hotel, pengen dijemput di bandara, pengen meeting, atau pengen kulineran, tinggal pesan aja Bluebird Prime lewat aplikasi My Bluebird. Tapi pastiin ya untuk aplikasinya sudah versi yang paling baru nih, udah pada download belum? Kalau belum, coba buka App Store dan juga Play Store-nya sekarang, ketik aja My Bluebird. Nah kalau misalnya Anda udah download, pastiin deh versinya sudah yang 6.26 apa belum gitu. Jadi kalau belum, di-update aja ya. Yang pasti jangan biarkan perjalanan Anda di Bali jadi biasa-biasa aja. Enjoy Bali with Bluebird Prime, next level comfort.

0: Masih balik lagi sama Grace Naidoo di Good Morning Foxian. Sudah jam setengah 10, masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi saya menemani Anda. Tapi habis itu jangan kemana-mana ya, karena saya akan kembali lagi di Hill and Richards dengan lagu-lagu yang pastinya gak kalah seru. Dan satu single ini dari Backstreet Boys, I Want It That Way. Spesial ya Grace, puterin buat kakak Denny Trisna Putra yang udah request nih, bolak-balik lagi Jakarta-Bali. Baru pulang udah mau berangkat lagi katanya. Jakarta-Bali tuh udah kayak Denpasar Mengwi ya kak ya. Keren banget deh. Eh tapi gimana penerbangan? Aman ya? Lancar ya? Foxian Grace mau bahas lagi nih tentang Guinness Book of Record ya. Jadi tadi sudah ngebahas nih tentang beberapa orang yang masuk ke rekor dunia gitu kan. Dan sekarang ada lagi Foxian. Jadi rekor dunia ini di... singgahi oleh Chandra Bardurdangi, itu menjadi orang terpendek di dunia. Tingginya cuma 54,6 cm. Dan akhirnya karena saking kecilnya ya, menjadikannya orang terpendek yang pernah tercatat secara resmi. Next ada manusia yang tertinggi yang pernah tercatat. Namanya adalah Robert Wardlow. Dia punya tinggi yang luar biasa banget nih, 2,72 meter. Dan karena tinggi banget, akhirnya masuk nih ke World Record. Kemudian ada nih orang lagi. Kebanyakan laki-laki ya dari tadi ya. Ini namanya Joseph Salek. Pernah posisi plank selama 9 jam 38 menit 47 detik. Beuh. Akhirnya jadi rekor dunia Guinness di 2023. 9 jam plank guys. Grace gak nyampe 1 menit aja rasanya udah kaku banget badan. Kok ini bisa nahan plank 9 jam? Next ada namanya Jenny Calmette. Ah ini perempuan nih dari Prancis yang hidup sampai dengan usia 122 tahun 164 hari. Dan akhirnya menjadikan orang tertua yang pernah tercatat dalam sejarah dan meninggal pada 1997. Keren-keren ya, Grace suka banget dari dulu baca-bacain tentang Guinness Record gitu kan. Soalnya emang lucu-lucu, unik-unik dan juga bisa memotivasi. Nah satu hal nih kalau Grace termotivasi plank. Mau coba 9 jam, semoga bisa ya.
1: Apa? Lagu apa sekarang?
2: Lagu?
1: Lagu
2: anak sekolah.
1: Dari?
2: Dari.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Seneng deh sama Kakak Gemini. Ya, saling ngingetin kita nih. Katanya Kakak Gemini nih, pagi Tante, apa kabar hari ini? Selamat bulan Oktober, moga berkah, berkelimpahan, berbahagia. Nah, Grace kan jawab, amin. September ini udah gagal ya jadi bulan berber gitu kan. Semoga di Oktober. diingetin, gagal gimana Kak? Buktinya masih sehat, ada kerjaan, masih bisa makan enak, masih bisa tidur nyenyak, itu berkah loh. Ah iya bener lagi, terima kasih banyak ya Kakak Gemini yang udah ngingetin kan. Walaupun mungkin ini jarang terjadi di Kakak Gemini gitu kan, untuk ngingetin orang, karena biasanya sama-sama rapuh, sama-sama error. Canda ya Kakak ya. By the way Foxian, buka sosial media, ada berita lagi nih. Kan sempet nih kapan hari, beberapa minggu yang lalu, ditemuin klaster mewah di Lapas Cibinong gitu kan. Nah akhirnya pihak terkait angkat suara, katanya itu adalah rumah dinas. Barusan buka Instagram muncul hunian klaster mewah di area lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dihancurin di hari Rabu 30 September 2026 kemarin. Nah sebelum bangunan dirobohin, perabotan di dalamnya dikeluarin tuh dan juga diangkut katanya untuk dicatat sebagai barang bukti pemeriksaan. Dan ketua tim panja pembongkaran komisi 13 Dewi Asmara mengatakan 10 bangunan tersebut itu bukan aset negara, jadi harus dibongkar. Makanya dieksekusi dan juga dibongkar supaya jelas, karena bukan bagian dari aset Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan dan dibangun di bantaran sungai. What? Sementara itu ya, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan Rudi Setiawan menyimpulkan sementara adanya penyalahgunaan wewenang pada pembangunan klaster mewah di lapas kelas 2A Cibinong, dan katanya ini adalah pelanggaran berat dengan ancaman 3 jenis hukuman, mulai dari demosi, kemudian juga penonaktifan dan pemberhentian dengan tidak hormat. Waduh, berarti bukan rumah dinas dong. Yang kemarin bilang rumah dinas, berarti salah dong. Ah ya udahlah, gak ngerti ya, bingung ya.

Different Voices, but when power with Wereto FM Fox Radio Bali. Foxian, sudah jam 55 menit lepas dari jam 9 pagi. Waktunya Grace menyudahi program Good Morning Foxian edisi hari ini 1 Oktober 2026, hari Kamis manis. Semoga Oktobernya penuh berkah, penuh berkat, penuh bahagia. Pokoknya yang baik-baik, semua hal baik datang untuk Anda ya. Terima kasih banyak, Grace mau sapa. Hai hai Kak Ocha, Kakak Ada, Kakak Andi nih baru muncul pas Grace udah mau pulang. Ini maksudnya gimana, ngajak berantem? Canda ya Kakak Andi ya. Makasih banyak ya udah ngeluangin buat WhatsApp ke 0787-84x102. Kakak Denny Trisna Putra juga terima kasih banyak. Kakak Gemini, katanya rapuh mengajari untuk bangkit lagi. Bahwa dunia ini tak seburuk yang saya kira. Aduh, kayaknya Kakak Gemini beneran salah makan deh. Keselak biji salak mungkin ya. Kakak Asih Trisnawati, terima kasih banyak. Kemudian juga Kakak siapa ini ya? Kakak Yan-Yan, Kakak Andi Aryawan, makasih. Kakak Janti, Kakak Aji, Kakak Agus, Kakak Istina juga terima kasih banyak. Kakak Yuanita juga, Kakak Netu, Kakak Tupurwa, Kakak De Afika, Kamade Pariasa, Kakak Elis, Kakak Alfi, Kakak Decip, Kakak Serenggi, Kakak Jidewa. Kemudian juga, oh iya Grace belum balas lagi, tunggu dulu. Kita tandai, sematkan chat dulu biar bisa dibales. Kakak Made Hendra juga terima kasih banyak semua yang udah dengerin Grace. Bunda Yunita juga makasih banyak ya. Hari ini kesiangan bangun jadi gak sempat rebus telur katanya. Emang rebus telur selama itu ya Bunda ya? Tapi Grace pernah tahu rebus telur gosong. Beneran, gara-gara airnya udah habis gitu kan. Jadi dia ngikis sampai kering. Terus kok bau gosong, ternyata telurnya udah hitam-hitam. Ketemu lagi barengan sama Grace sebentar abis ini. Grace bakal menemani Anda semua di Hill and Richards dengan lagu-lagu lawas mancanegara. Kakak Gustut juga absen kak, udah mau pulang. Woi, agak ngegas ya. Ini pada ngajak berantem nih yang baru joinan pas udah mau closing ya. Langsung aja Foxian dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa ya, balur pakai minyak sanga-sanga, apalagi yang ultimate-nya mengandung 140 bahan alami pilihan. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang pasti terbukti sing ada lawan. Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station. Bye-bye semuanya.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate Sanga-Sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate Sanga-Sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang dilang sakit sani kerasa yang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur Sanga-Sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
3: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
4: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
5: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
2: Bersihkan lingkungan.
3: Selamatkan bumi.
5: Perang terhadap sampah plastik.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Bryan Adams, Everything I Do It For You. Rilis di tahun 1991, tapi masih enak banget didengerin sampai hari ini. Emang ya, kalau orang kelahiran tahun 90-an, lagu-lagunya tuh rata-rata bukan nyanyi, tapi lebih ke curhat. Jadi semua lagu benar-benar relate sama isi hati. Beuh, siapa yang pengen diajak kembali ke tahun 80, 90-an? Kita inget-inget sama mantan pacar? Jangan dong, bahaya ya, rumah tangga nih, terancam. Ingat-ingat sama kejadian masa lalu di masa Anda sekolah, di mana zaman-zaman dulu itu enak banget ketika masalah terberat itu cuma PR gitu kan. Ketika masalah terberat itu cuma dimarahin sama orang tua karena satu hal yang mungkin sepele banget. Dulu kayak kita sering mikir ya, kok cerewet banget sih ibu kita. Dan ternyata setelah beliau gak ada baru berasa. Ternyata kangen rasanya, pengen dimarah-marahin. Makanya untuk anak-anak Gen Z yang lagi dengerin kakak Grace. Kalau mamahnya marah hari ini, itu berarti tandanya sayang. Ya, dimasuk kanan keluar kiri aja, jangan dong, didengerin. Yuk Foxian, yuk mau Grace aja kembali ke tahun berapa nih? Boleh dikasih tahu Grace di WhatsApp 08787 84 kali 102. Facebooknya juga boleh, sudah ada foto.

udah sampai tempat tujuan gak ada radionya nih, langsung aja masuk ke website-nya Fox Radio Bali yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun biar gak ketinggalan satu lagu juga ya, di www.foxradiobali.com. Udah rame banget yang joinan nih. Ada Kak Adi Hendra Jaya, selamat siang. Katanya mau balik dong Gris ke tahun 90-an. Siap-siap. Kemudian Grace mau sapa juga, ini ada Kakak Saiful Livi, katanya tahun 90-an saat indah masa-masa sekolah. Sama dimarahin ibu, kangen banget sama ibu. Semangat ya Kakak Saiful ya. Kemudian Kakak Made Hendra Saputra, katanya pengen balik ke masa 90-an nih Kak. Masa yang paling indah, gak seperti sekarang serba mahal. Malah curhat. Selamat pagi menjelang siang juga buat Kakak Denny. Request lagunya dari Foreigner, I Want It Know What Love Is. Abis ini siap mengudara ya, katanya justru ingat masa-masa itu Kak Grace, semua lagu judul selalu ada cerita. Nah ini dia nih, bener banget. Lagu yang bener-bener dari curahan hati. Spesial untuk Anda semua Foxian, I Want To Know I Want To Know What Love Is dari Foreigner. Spesial juga buat Kakak Denny.

0: Heal and Recharge on Warito FM, Fox Radio Bali.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah satak 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Ngawali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
5: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. A1 Like a Rose. Tahun 97 lagu ini ngehits banget di mana-mana, di radio. Itu semuanya muter lagu dari A1. Wanita banget ya judulnya ya, Like a Rose. Cantik sih kelihatannya, merah tapi berduri. Sama kayak perempuan nih, cantik tapi ngambekan gitu kan. Dan topiknya siang hari ini masih seputar Ibu Foxian. Selamat pagi menjelang siang buat Jigong Hane. Katanya nih mami nih ngomongin ibu, jadi kangen ibu. Sayangilah ibu sebelum ibu pergi meninggalkan kita semua, termasuk Ibu Pertiwi yang semakin hari semakin tua. Aduh, bener banget lagi. Ya walaupun Jigong Hane ini tumben-tumbenan bijak ya, tapi hal ini saya setuju banget. Thank you so much udah selalu ngingetin kita. Jadi kita jaga Ibu Pertiwi ya Foxian ya, karena semakin hari semakin tua, jangan semakin disakitin. Foxian, Grace mau ngasih informasi yang bikin happy. Nah ini dia nih untuk saudara kita yang beragama Islam. Jadi Kementerian Haji menyebut waktu tunggu ibadah haji sekarang menjadi 14 tahun. Dan dari sebelumnya itu mencapai 49 tahun. Jadi Wakil Menteri Haji dan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemangkasan antrean itu dilakukan melalui pembenahan data dan juga formula baru sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo. Wow, keren banget ya buat teman-teman muslim, semoga bisa segera untuk berangkat haji. Nah mungkin yang belum ada rezekinya, coba deh umroh aja dulu. Makanya ikutan reward umroh barengan sama sanga-sanga. Masih pada inget kan periodenya sisa beberapa bulan lagi aja Foxian, sampai dengan 1 Desember 2026. Jadi caranya gampang banget, Grace reminder ya. Kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur, tanamilah tanamu klasik atau juga yang ultimate yang 100 mili. Dan kotaknya ini ya wajib digunting menjadi 2 bagian dan pastikan produksinya di atas tahun 2024. Masukin tuh ke dalam amplop untuk kotaknya tadi barengan sama fotokopi KTP, nomor telepon aktif, dan juga nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, depan amplopnya ditulisin kategori pesertanya, karyawan, konsumen, atau sangasian. Sudah semua, jangan lupa didoain, minta restu ibu, lagi-lagi ibu ya. Baru dikirim, bisa ke Fox Radio Bali, atau bisa langsung datang ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawon nomor 88 Banjar Sading Desa Bak-Bakan Gianyar Bali. Yang pasti kalau misalnya pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong ya. Semakin banyak mengirim, semakin besar peluang untuk menang. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Ih, kakak, jangan ngerokok di jalan. Bahaya tahu.
1: Aduh, gak apa-apa, dek. Kakak udah gak tahan nih.
2: A few moments later.
3: Woi, Mbak, kalau ngerokok jangan di jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
0: Tuh, kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
4: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sangasanga Hospitality.
7: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah Haji Sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku Sanga-Sanga klasik. Sane sampun Bepom, sane preside ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-Sanga sing adelawan.
8: Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton Fox? Mangkin, PT Kutus Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar Bepom dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu Sanga-Sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081993100102. Mulai malih apisan ring nomor 081993100102. Sanga-Sanga sing adelawan.

0: Live.
1: What the FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Bon Jovi, It's My Life. Banyak banget yang request ya hari ini. Ada kakak siapa aja ya tadi yang request ya, sampai lupa Grace.

jalannya satu arah di kerobokan jadi sepi, akhirnya tutup. Aduh semangat ya Kakak Ketut ya, semoga di Sanur lebih baik, semoga di Sanur lebih betah, lebih banyak targetnya. Tetap semangat pokoknya, yang penting satu Kak Ketut, sehat-sehat. Request lagunya Michael Learns to Rock, siap abis ini bakal diputerin yang Sleeping Child. Kakak Ian Suar juga hai-hai, request lagunya Scorpion yang Always Somewhere, sudah Grace puterin ya. Terus tadi nanya nih, kakak ini siapa yang nyanyi ya soundtracknya Titanic? Itu lagunya dari Celine Dion yang My Heart Will Go On. Thank you so much kakak Ian Suar ya, udah nyempetin waktu buat WhatsApp ke Fox Radio Bali di nomor 087878x102. Selamat siang juga buat Kakak Putu Purwati dari Kertani, Kertawinangun. Itu di mana ya Kak ya? Kertawinangun tuh di mana ya? Denpasar kah? Mainnya Grace kurang jauh soalnya, maaf ya. Mau request lagunya Anything for Love dari Gordon Lightfoot. Siap-siap, udah masuk playlist, ditunggu bakal langsung diputerin. Foxian, cuaca di luar kan udah semakin panas ya. Padahal belum jam 12 nih. Coba lihat deh, keluar. Pandangin langitnya, itu tuh benar-benar gak ada awan. Jadi benar-benar biru banget langitnya. Kebayang dong panasnya kayak gimana. Awas, jangan sampai kepancing emosi ya cuaca panas. Coba deh kalau Anda yang lagi emosi, akhir-akhir ini bawaannya emosian, pengen marah-marah gitu kan. Coba diluangin buat menulis. Karena udah ada studinya juga, orang yang sering menulis itu jadi lebih gak gampang marah. Dan ini studinya dilakukan oleh Jacques dan juga Alves di tahun 2026 baru nih. Dan secara langsung menguji expressive writing untuk regulasi emosi. Diuji langsung terhadap 66 mahasiswa. Dan nemuin kalau misalnya nulis tentang emosi, ternyata benar banget bisa ngebantu menurunkan respon stres. Dan juga membuat seseorang lebih mampu mengenali serta mengelola perasaan. Dan efeknya gak cuma lebih tenang ya, tapi juga bisa menghasilkan karya tulisan gitu kan. Jadi kalau misalnya Anda yang pengen nulis, pengen mulai untuk penulis, gak selalu kok nulis buku atau ngebuat tulisan yang panjang-panjang. Mulai aja dulu dari cerita, pengalaman, insight atau hal-hal yang dialamin tiap hari gitu. Kalau misalnya belum nulis di buku, nulis di story juga gak apa-apa lah. Yang penting sama-sama nulis ya.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Eric Clapton, Wonderful Tonight. Spesial ya, di request di siang hari ini sama kakak Andi Aryawan. Chris kan bilang, kalau siang-siang request lagu per lagu 75.000, dimintain nomor rekening. Kalau begitu konsepnya, sebulan kerja saya berhenti buka usaha. Bercanda ya Foxian ya. Sekarang sudah menunjukkan pukul 11:13 siang. Udah mulai kepikiran belum? Kira-kira mau makan apa ya? Coba cari makanan enak Foxian. Apalagi kalau Anda hari ini mungkin moodnya lagi gak bagus, lagi emosi gitu kan, lagi baper. Coba cari makanan enak. Dan karena memang ya untuk bikin mood naik dengan cepat, itu bisa dengan cara mendengarkan musik favorit atau makan makanan kesukaan. Kalau Grace rekomendasiin menu makan siang dengan cuaca yang adem juga di sana, anginnya enak, banyak pohon, coba deh cus langsung ke Mango Lango Lake Resto. Yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali. Jadi di sini makanannya tuh banyak banget, mulai dari ayam, ada bebek juga, ada seafood juga, dan halal, dijamin halal. Bukan cuma soal makanan ya, jadi Mango Lango Lake Resto juga cocok banget untuk Anda yang mau quality time bareng sama keluarga, pengen piknik atau sekedar healing sambil nikmatin pemandangan dan juga suasana danau yang super duper cantik. Tempatnya juga gede banget, bisa menampung sampai dengan 8.000 orang. Jadi cocok banget ya untuk Anda yang mungkin punya acara keluarga atau pengen foya-foya aja bareng sama keluarga besar gitu kan. Jadi kalau lagi ada rencana untuk jalan-jalan ke Gianyar, jangan lupa deh untuk mampir ke Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

0: Tike irage ngerasa nyangket, genit lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing adelawan.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Halo FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat asing adalah One Backstreet Boys, Shape of My Heart, yang sudah ngebawa kita 30 menit lepas dari jam 11 siang. Cuaca di seputaran kota Denpasar terpanau panasnya gak kira-kira ya. Dan ini ada sekitar 31 derajat Celcius dengan kondisi cuaca cerah dan juga felt like-nya 34 derajat Celcius. Ada yang ngerasain gak sih akhir-akhir ini tuh kayak mataharinya tuh deket banget sama kita, panas luar biasa gitu kan. Dan BMKG itu menyebut ada beberapa faktor yang ngebuat udara belakangan ini makin terasa menyengat. Jadi Foxian tahu gak sih, suhu maksimum tembus sampai 30 derajat Celcius di seputaran Stadmet Sultan Hasanuddin. Beh, kayak gimana sih panasnya itu ya. Oh yeah. Dan ternyata badai El Nino jadi salah satu penyebabnya. Jadi menurut BMKG, El Nino dengan indeks yang sangat kuat itu ngebuat sejumlah wilayah mengalami kondisi yang lebih kering gitu. Jadi panas banget gitu kan. Nah, ini resiko yang terjadi adalah kebakaran hutan, bisa juga terjadi berkurangnya cadangan air, bisa juga ngebuat kita dehidrasi dan peningkatan pertumbuhan nyamuk. Jadi masyarakat diminta untuk tidak membakar sampah atau juga lahan sembarangan dan juga menggunakan air secara bijak. Kemudian juga jangan lupa minum air putih ya, terutama saat beraktivitas di luar ruangan, supaya memastikan kebutuhan cairan tubuh tetap tercukupi. Jadi yuk mulai dari hari ini kita gunain aja air secara bijak ya, karena sebagian wilayah masih mengalami kondisi kering. Semoga hal-hal seperti ini cepat berlalu deh. Udah ya, Indonesia baik-baik aja, Indonesia sehat, Indonesia sejahtera. Yo!

masih ditemani sama Grace Naidu di Hill and Richard sampai di jam 12 nanti. Foxian, ini jam-jam rawan ya, apalagi Anda yang baru selesai menikmati santap siang gitu kan. Dan harus kembali bekerja, itu biasanya di meja kerja jam segini, badannya di mana, pikirannya kemana, matanya gak bisa dibuka. Dan buat yang lagi nyetir, makanya Grace puterin lagu-lagu yang kenceng dulu nih, biar gak kiap di jalan. Grace mau sapa dulu yang udah joinan, selamat siang Bunda Yunita, hai hai. Request lagunya Backstreet Boys, sudah Grace puterin tadi. Kemudian Kakak Yase juga sama request lagunya Backstreet Boys ya. Katanya siang Kak Grace, numpang lewat aja nih. Katanya salamnya buat Kak Grace aja, thank you so much. Pak Jero The Stone, hai hai, selamat siang. Kemana aja sih, gak pernah joinan lo sama Grace, lo ada masalah? Gak ya, bercanda ya. Katanya request lagunya Lady Jane dari Rolling Stone, sudah diputerin tadi langsung set-set sama Grace ya. Grace, kalau saya pengen ke Fox Radio boleh gak? Boleh banget. Kalau Grace di sini, yang pasti hari Rabu Kamis dari jam 7 sampai jam 10 pagi itu pasti Grace ada Pak Jero. Jadi boleh langsung datang ya. Kakak Ade Afika, hai hai, request lagunya Guns N' Roses yang Sweet Child O' Mine. Sudah mengudara juga tadi, thank you so much nih dari seputaran Marga Tabanan. By the way Kakak Ade, Tabanan tuh juga panas gak sih kayak di Denpasar? Kakak Putu Purwati, terima kasih banyak. Lagunya juga sudah Grace puterin ya, Anything For Love, tadi sudah mengudara. Makasih Kakak Deni juga, katanya nih Kak Grace, tetap semangat menjalani hari. Jangan lelah menjadi suara indah yang membawa semangat bagi banyak orang. Mungkin bagi Kak Grace, suara Kak Grace bisa menjadi alasan untuk tersenyum orang hari ini. Aduh. Rahayu, Rahayu Mewali, Kakak Dini Trisna Putra. Terima kasih banyak ya untuk Foxian yang mungkin sudah terhibur dengan suaranya Grace, dengan informasi yang Grace sajiin, dengan lagu-lagu yang Grace puterin. Apa sih kebahagiaan Grace selain Anda WhatsApp ke 087878-4x102? Kakak Andi Aryawan juga, hai hai, lagunya juga sudah mengudara, thank you so much. Kakak Ketut juga, terima kasih banyak. Kakak Nyoman Dana nih, hai dari seputaran Mengwi, katanya ikutan hadir. Salamnya buat Foxian, selamat menjalankan segala aktivitas siang hari ini. Buat Grace, selamat tugas lan matur suksma. Kakak Nyoman Dana, yang Faith Hill, yang Dear You'll Be, maukah? Boleh ya, direspon tolong WA-nya Grace. Agak ngegas ya. Kakak Andi, terima kasih banyak nih, katanya lagi PO lemper, tapi lupa ngabar. Ah ternyata Grace cuma dilupakan begitu aja, ya udah cukup tahu aja. Kemudian Kakak Yan Suar juga terima kasih banyak. Kakak Yan, Kakak Yuwanita juga makasih. Kakak Agus Wiono juga thank you so much. Jigung Ana juga makasih. Kakak Made Hendra Saputra juga terima kasih banyak. Dan kemana-mana Foxian, masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi saya menemani Anda dengan lagu-lagu lawas mancanegara. Yuk, mau dibawa ke tahun berapa sih? Nah ini dia nih, kita kembali ke tahun 90-an lebih ya, dari Counting Crows featuring Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Foxian yang lagi merintis usaha di tahun ini, momen akhir tahunnya jangan sampai lepas ya. Coba deh ikuti nih promo dari Fox Radio Bali. Jadi sekali lagi untuk Anda, para pelaku usaha, UMKM, brand, perusahaan, instansi, sampai ke personal bisnis, ikut yang namanya End Year Package. Jadi di sini bisa bikin produk dan bisnis Anda lebih terdengar, lebih dikenal, dan lebih diingat lewat promosi radio. Dan yang paling spesial, Anda bisa ngedapetin diskon sampai dengan 50% untuk harga sudah termasuk dengan PPN dan juga PPH. Langsung aja deal hari ini juga ya. Dan kalau misalnya Anda deal hari ini, untuk paket promosinya bisa tayang dari sekarang juga sampai di akhir tahun. Jadi kalau pengen bisnisnya makin dikenal, pengen launching produk atau dorong penjualan menjelang tutup tahun, saatnya pilih End Year Package dari Fox Radio Bali. Sekali lagi amatin slotnya sekarang ya, karena benar-benar terbatas untuk slotnya Foxian. Langsung aja dihubungin marketing kita di 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899. End Year Package Fox Radio Bali, saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru.

Different Voices But One Power with Wanato FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan Faith Hill, There You'll Be. Spesial mengudara untuk Anda. Ada yang tahu lagu ini, Foxian, yang menjadi salah satu soundtrack dari film Pearl Harbor ya, ditayang tahun 2001 nih. Ceritanya seru banget ya, tentang film perang gitu kan. Tentang persahabatan, romansa, serangan mendadak tentara Jepang terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat. Ini keren banget. Kalau yang belum nonton mungkin bisa dicari ya. Kayaknya masih ada di YouTube deh, Foxian. Coba ditonton deh, keren banget ceritanya. Back on this day. Dan satu single ini udah ngebawa kita 54 menit lepas dari jam 11 siang. Waktunya Grace pamit undur diri dari Hill and Richards. Ketemu lagi bareng sama Grace Rabu depan dari jam 7 sampai jam 10 pagi di Good Morning Foxian. Makasih ya Foxian ya yang udah dengerin Grace dari jam 7 pagi tadi di Good Morning Foxian. Lanjut lagi di program siang Hill and Richards. Jangan lupa untuk makan siang karena sudah hampir jam 12, biar gak asam lambungnya langsung melonjak-lonjak ya. Walaupun sesibuk apapun Anda, jedakan waktu sekitar 15 sampai 30 menit untuk menikmati santap siang Anda. Yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan. Kira-kira mau kemana nih siang-siang hari ini? Biasanya jalanan cukup macet ya Foxian ya, ditambah panas. Wow, panasnya luar biasa, jadi sabar-sabar aja deh kalau di jalan dan selalu patuhi rambu lalu lintas. Kakak Andi Aryawan katanya bye kakak. Bye-bye kakak Andi, makasih banyak ya. Ketemu lagi nanti, see you when I see you. Kakak Serenggi juga thank you so much. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa jaga kesehatan Foxian dan balur dengan sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing adalah one. Yes, Naidu pamit undur diri, keep smart, stay humble, and always grateful. Wanato FM Fox Radio Bali, simply the best station. Bye-bye.

kitna akabehan riwakasan wenang te kita pratiak sukir lan pasir ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun te kita maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajembang yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu doh pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Ih, kakak, jangan ngerokok di jalan. Bahaya tahu.
1: Aduh, gak apa-apa, dek. Kakak udah gak tahan nih.
2: A few moments later.
3: Woi, Mbak, kalau ngerokok jangan di jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
0: Tuh, kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
4: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana, untuk soal makanannya tuh gak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana, Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas, dan juga jauh dari bisinya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget. Udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

Foxian, pernahkah Anda membayangkan sebuah tempat di mana suara alam berpadu dengan denyut seni dan budaya? Di mana ada hamparan sawah hijau, aliran sungai, pura-pura yang sakral, serta keramahan masyarakatnya menyambut setiap langkah. Ya, inilah Ubud, jantung seni dan budaya Bali yang selalu punya cerita untuk dibawa pulang. Di Ubud, Anda nggak cuma menikmati keindahan alam, tapi juga bisa merasakan kekayaan budaya Bali lewat seni tari, lukisan, kerajinan tradisional, kuliner, hingga berbagai tradisi masyarakat yang masih hidup dan masih lestari. Bagi Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk pikuk kota, Ubud menawarkan suasana yang tenang, sejuk, dan penuh inspirasi. Ubud juga bukan sekedar destinasi wisata, tapi sebuah pengalaman yang menyentuh hati. Tetaplah bersama kami, karena sesaat lagi kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat pesona wisata Ubud di Bali.

Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninten beci. Ngiring beci kang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wanta aji telung dase pitung tali rupiah ke manten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun persida ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare. Fox Radio.

Toksian, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu. Kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut, untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya, atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century. Yang pasti produk di booth dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga, sing ada lawan.

Halo Foxian, apa kabarnya hari ini? Wah, kalau bicara tentang Bali, tentu tidak hanya soal pantai yang indah, budaya yang unik, dan juga pemandangan alam yang tentu saja memukau ya. Ada satu hal lagi yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Pulau Dewata. Siapa sih yang gak suka makan? Ya, kuliner khas Bali. Bali memiliki kekayaan kuliner dengan cita rasa yang kuat, kaya rempah, dan tentunya menggugah selera. Salah satunya yang paling terkenal adalah salah satu makanan favorit saya, ayam betutu. Ayam yang dimasak dengan bumbu rempah khas Bali ini memiliki rasa yang gurih, ada sedikit pedasnya, dan aroma rempah yang begitu kuat. Cocok banget dinikmati bersama nasi hangat dan juga sambal. Jadi ngiler ya. Kemudian ada satu makanan lagi yang wajib Anda cobain, yaitu sate lilit. Berbeda dari sate pada umumnya, daging sate lilit itu dicincang kemudian dibumbui dengan rempah khas dan dililitkan pada batang serai atau tusuk sate. Wah, rasanya gurih dan aromanya sangat khas. Bagi Anda yang ingin menikmati nasi dengan berbagai lauk dalam satu piring, wah, itu rekomendasi nasi campur Bali. Biasanya terdiri dari nasi, sayuran, sate lilit, ayam atau daging, sambal, dan berbagai lauk lainnya. Satu porsi saja udah bisa memberikan pengalaman mencicipi beragam cita rasa Bali. Ada juga satu makanan yang wajib Anda cobain di Bali, lawar. Lawar adalah makanan tradisional Bali yang dibuat dari campuran sayuran, kelapa, dan bumbunya itu loh khas banget. Lawar memiliki banyak variasi dan sering menjadi bagian dari sajian dalam berbagai acara tradisional di Bali. Dan jangan lupa, ya Foxian, tambahkan sambal matahnya. Sambal yang satu ini adalah sambal khas Bali yang dibuat dari irisan bawang merah, cabai, serai, jeruk limau, dan bahan lainnya. Rasanya segar, pedas, dan sangat cocok sebagai pendamping berbagai hidangan. Menariknya, kuliner Bali bukan hanya soal rasa. Di balik setiap hidangan, terdapat tradisi, budaya, dan cerita masyarakat Bali yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, saat Anda berlibur ke Bali, jangan hanya menikmati keindahan alamnya saja, luangkan waktu untuk mencicipi kuliner khasnya. Karena perjalanan ke Bali akan terasa semakin lengkap ketika mata dimanjakan oleh keindahan alam. Dan tentu saja, lidah dimanjakan oleh cita rasa khas Pulau Dewata. Foxian, sudah pernah kuliner khas Bali belum? Wah, cobain ya. Ayam betutu, sate lilit, nasi campur Bali, lawar, dan jangan lupa, kalau Anda suka sambal, wajib sambal mata. Kalau belum, Bali sudah menunggu Anda untuk memanjakan mata, hati, dan tentu saja lidah Anda. Yuk jelajahi Bali, nikmati kulinernya, dan bawa pulang kenangannya. Jayo!

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
4: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
3: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
4: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
3: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
6: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
7: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
8: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
7: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
8: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
9: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
8: Mana getel lagi? Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan?
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di

0: gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.
1: Hey yo, Pit, we gonna shut him down.
2: DJ Laz, you gonna kill him with this one, man.

105.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Hai Foxian, ada yang punya rencana nggak buat liburan di Bali dalam waktu dekat? Ini ada beberapa tips ringan yang bisa buat perjalanan kita itu semakin nyaman. Kalau kita ngomongin Bali, Bali itu banyak banget punya tempat wisata yang menarik buat dikunjungi. Tapi jangan sampai malah liburan kita itu rasanya kayak kejar target, Foxian. Mending kita pilih beberapa destinasi yang lokasinya itu berdekatan. Jadi kita punya waktu yang lebih banyak untuk menikmati suasana di satu objek wisata. Apalagi nih kalau misalnya Foxian ya punya agenda ke outdoor, ke pantai, air terjun, ataupun mau menikmati pemandangan alam. Cek kondisi cuaca sebelum berangkat, ini penting banget karena cuaca itu bisa menentukan nyaman atau enggaknya perjalanan kita. Selain itu, jangan lupa pakai sunscreen, kacamata hitam, topi, payung atau jas hujan ringan. Dan tentunya yang paling penting adalah air minum supaya kita enggak dehidrasi. Kelihatannya sih sederhana ya, tapi ini bisa banget bantu kita pas lagi traveling atau jalan-jalan. Terus bisa juga nih kalau misalnya Foxian mengunjungi pura atau tempat yang dianggap sakral. Perhatikan juga aturan yang berlaku. Berpakaian sopan dan jangan sembarangan buat ngambil foto ketika ada upacara berlangsung. Yang terakhir, jangan lupa untuk menikmati perjalanannya. Jangan terlalu sibuk buat ngejar foto estetik untuk diposting di sosial media sampai lupa menikmati momen pada saat kita liburan. Karena liburan yang paling berkesan bukan cuma tentang berapa banyak tempat yang kita kunjungi, tapi tentang pengalaman dan cerita yang kita bawa pulang. Itu dia tips ringan hari ini. Buat kamu atau buat Foxian yang sedang liburan di Bali, tetap jaga kesehatan ya. Jaga kebersihan dan hormati budaya setempat. Dan tentunya, have fun Foxian!

Foxian, kalau bicara soal Bali, mungkin yang terlintas di pikiran Anda adalah Kuta, Sanur, atau Ubud. Tapi tahukah Anda, di bagian utara Pulau Dewata ada kawasan yang menyimpan pesona tak kalah menarik, Singaraja. Dari keindahan pantai, air terjun yang masih asri, panorama perbukitan, hingga jejak sejarah dan budaya yang begitu kuat. Singaraja menawarkan pengalaman wisata yang berbeda. Kota ini bahkan pernah jadi bekas ibu kota pemerintahan Bali di masa lalu. Jadi cerita sejarahnya benar-benar kental terasa. Buat Anda yang ingin menikmati suasana yang lebih tenang, alami, dan kaya cerita, Singaraja bisa jadi destinasi pilihan. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan perjalanan ke Bali, jangan cuma jelajahi Bali Selatan. Mari kenali, nikmati, dan cintai pesona Bali Utara. Singaraja, destinasi penuh cerita, keindahan, dan pengalaman yang menanti untuk dijelajahi.

0: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
1: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
2: Inilah saatnya. Kita harus berperang melawan sampah plastik.
3: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
0: Bersihkan lingkungan.
1: Selamatkan bumi.
3: Perang terhadap sampah plastik.
4: Dimulai dari diri kita sekarang juga.
5: Sapa sih Renike sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah satak 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mata niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
7: Semeton Fox, saya sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja Sanga-Sanga Ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-10102. Sekali lagi, 081-993-10102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamilah Tanamu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi 2 ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungin kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya jangan lupa ya, didoain dulu siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang.

Hai Foxian, gimana kabarnya hari ini? Ada nggak sih yang lagi ngerasa burnout, jenuh? Apalagi cuaca di seputaran Kota Denpasar tuh panasnya luar biasa akhir-akhir ini ya. Jadi kayaknya pengen ngerasa sejenak meninggalkan hiruk-pikuk Kota Denpasar, pengen cari udara sejuk, pingin dapat pemandangan hijau yang bisa nyegerin mata, dan suasana yang bikin pikiran tenang kembali. Kalau emang iya lagi ngerasain kayak gitu, mungkin udah waktunya ngelirik satu destinasi cantik di Bali, Bedugul. Tahu nggak Bedugul, Foxian? Jadi Bedugul ini terletak di kawasan pegunungan Tabanan. Bedugul menawarkan udara sejuk, hamparan perbukitan yang hijau, dan juga panorama danau yang bisa manjain mata. Dan ada Danau Beratan dengan pemandangan ikonik Pura Ulun Danu di dalamnya. Ada kebun raya untuk bisa nikmatin suasana alam dan juga ngeliat yang hijau-hijau gitu kan. Dan berbagai destinasi lain yang selalu punya cerita untuk dibawa pulang. Foxian, Bali bukan cuma soal pantai dan matahari terbenam. Di Bedugul, kita bisa nemuin sisi Bali yang lebih sejuk, lebih hijau, dan gak kalah mempesonanya. Jadi, kalau misalnya nih, akhir pekan nanti Anda sedang cari tempat untuk refreshing, Bedugul bisa jadi pilihan yang tepat untuk Anda dan keluarga. I'm out of time and all I got is home.

0: kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini enten beci. Ngirim beci kang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah ke manten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga, sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan, ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing adelawan.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani preside ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.
0: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanip lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-sanga Sing Adelawan.

Hai Foxian, apa kabar? Bingung kan? Kayaknya kok sekarang bosen banget ya? Mending jalan-jalan gak sih? Atau mungkin kalau Anda sedang mencari destinasi liburan yang menawarkan keindahan alam, budaya yang unik, atau kuliner lezat dan suasana yang sulit dilupakan. Pas banget nih, Bali pasti menjadi salah satu pilihan terbaik untuk Anda. Karena apa? Karena Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata memiliki begitu banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Mulai dari kawasan Kuta dan Seminyak yang terkenal dengan suasana pantai dan sunsetnya. Kemudian ada Ubud yang menawarkan panorama persawahan, seni, budaya, dan suasana yang lebih tenang. Bagi Anda yang ingin menikmati udara sejuk dan pemandangan pegunungan mungkin ya, kayaknya kawasan Bedugul bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Karena di sana ada Danau Beratan, yang dimana hamparan perbukitan hijau serta udara yang sejuk bisa membuat kawasan ini tuh cocok banget untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Sementara itu, bagi pecinta alam dan petualangan, Bali juga memiliki banyak pilihan. Ada air terjun, trekking di pegunungan, aktivitas snorkeling dan diving, sampai ke berbagai pantai indah yang tersebar di berbagai wilayah Bali. Jangan lupa ya, untuk menikmati kekayaan kuliner di Bali. Karena Anda bisa mencoba berbagai hidangan khas seperti ayam betutu, sate lilit, lawar, sampai ke nasi campur Bali. Dan yang membuat Bali semakin istimewa itu adalah budaya dan tradisinya. Karena di sini itu banyak banget seperti upacara adat, pura, kesenian, tari-tarian, sampai keramahan masyarakatnya menjadi pengalaman yang bisa membuat wisatawan untuk kembali lagi ke Bali. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan liburan, Bali bukan hanya tentang pantai, karena Bali adalah tentang alam, budaya, kuliner, petualangan, dan pengalaman yang akan menjadi kenangan. Karena dari suasana pantai sampai kesejukan di pegunungan, dari gemerlap kawasan wisata sampai ketenangan pedesaan, Bali selalu punya cerita untuk setiap perjalanan. Jadi, kapan Anda terakhir kali berlibur ke Bali? Atau mungkin sudah waktunya kembali untuk menikmati pesona Pulau Dewata? Yuk jelajahi Bali, nikmati keindahannya, dan bawa pulang kenangannya. Tapi kenangan yang indah aja ya, Foxian. Please don't...

0: Sore Voxian, dengarkan curhatannya UKU di sore hari ini. Karena UK gak sendirian, ada yang spesial, ada bintang tamu datang ke Fox Radio Bali. Dengarkan curhatku. Kalau biasanya kita ditemani musik dan cerita dari para musisi gitu ya, kali ini ada satu suara yang mungkin sudah gak asing lagi kepada Voxian gitu ya, yang mungkin sudah mengikuti perjalanan The Icon Indonesia. Dan Doi berhasil menjadi juara 3 The Icon Indonesia, membawa nama Bali loh ya. Dan sekarang setelah perjalanan kompetisinya selesai, si cantik muda berbakat ini justru membuka chapter baru ya, sebagai penyanyi dengan single perdananya. Dan yang menarik, single perdananya ini bukan sekedar single-single biasa, karena dipercayai menjadi original soundtrack sinetron dari SCTV, Cinta Seluas Samudra. Judulnya aja udah bikin penasaran gitu ya. Luka Terakhir, ini dia Shera.
1: Hai, hai Voxian, hai Kak.
0: Aduh, welcome to Fox Radio Bali, gimana rasanya? Yay.
1: Seneng banget, pastinya aku seneng banget bisa sempet ke Bali lagi kan. Abis aku stay di Jakarta udah 5 bulan. Ya okay. Kalau dihitung sama karantina ada ikonnya juga, dan akhirnya bisa kesini. Akhirnya berasa pulang gitu.
0: Berasa pulang ke rumah,
1: iya,
0: kembali.
1: Ke rumah kembali.
0: Ke kampung gitu,
1: yes,
0: ya.
1: Bener banget.
0: Padahal baru kemarin habis perform juga ya,
1: iya,
0: di Kota Kora ya. Ih, seru banget ya. Seru banget karena Shera datang ke Fox Radio Bali itu sudah membawa vibes yang beda banget ya. Aura mega bintangnya tuh ada banget ya.
1: Amin.
0: Padahal ini benar-benar Shera ini masih muda banget ya. Oh, masih sekolah. Iya.

0: loh ternyata.
1: Iya.
0: Aku kira kuliah di mana gitu ya. Eh, ternyata doi masih sekolah dan bisa membawa nama Bali juara 3 di The Icon Indonesia.
1: Alhamdulillah.
0: Itu baru kemarin terakhir ya di Agustus ya?
1: Terakhir di ya Agustus, benar-benar.
0: Oke. Okay. Nah, kita mau bahas sedikit ya. Kita mundur sedikit membahas The Icon Indonesia. Mungkin Foxian belum ada yang tahu nih tentang Shera gitu ya. Mungkin ada beberapa juga yang ini dia jagoan saya. Wih, gitu ya. Nah, kira-kira apa yang membuat Shera waktu itu memutuskan okay, fix, gue harus ikut nih The Icon.
1: Waktu itu aku tahu The Icon tuh dari mama. Jadi mama nginfoin ada program baru dari SCTV itu The Icon Indonesia. Akhirnya emang aku kayak emang orangnya tuh pengen explore dan coba-coba kan. Akhirnya aku ikut audisinya, awalnya audisi online lalu lolos-lolos ke tahap-tahap selanjutnya.
0: Itu susah enggak sih?
1: Itu pastinya ada tantangannya tersendiri.
0: Okay.
1: Ya pasti gak gampang dan pasti banyak juga orang-orang di luar sana yang sangat bertalenta-talenta. Kita semua berusaha semaksimal mungkin dan alhamdulillah aku bisa lolos dan aku dapat kabar baik kalau aku lolos ke 24 besar. Nah, 24 besar itu baru jadi finalis yang udah masuk ke tahap on air di SCTV-nya langsung.
0: Okay.
1: Langsung ke panggungnya gitu.
0: Oke. Okay. Terus apa nih bagian tersulit selama kompetisi The Icon nih dari Shera?
1: Bagian tersulit
0: bagian sulitnya.
1: Bagian
0: kira-kira
1: tersulit.
0: Apa tuh? Kalau misalkan di flashback lagi nih era The Icon gitu ya.
1: Bagian tersulit itu adalah berdamai dengan diri sendiri. Karena
0: iya kah?
1: Iya.
0: Kenapa kamu bisa belum damai?
1: Karena gimana ya? Pasti kita cuma punya diri sendiri di sana dan aku tuh aku pertama kali terpisah sama mama yang karantina yang sendirian gitu. Jadi emang aku harus berusaha dari diri aku sendiri. Aku harus melakukan apa-apa tuh juga harus ada kemauan dengan diri sendiri. Aku harus berusaha untuk mencapai sampai saat ini tuh juga ya gak bisa diem-diem aja aku di sana. Jadi kan aku harus latihan juga, harus gini-gini-gini, terus harus percaya sama diri sendiri karena kenapa aku bilangnya berdamai sama diri sendiri yang susah. Berdamai itu dalam maksud kayak kita itu tenang di atas panggung dan menjadi diri sendiri tanpa terbebani oleh ekspektasi orang lain, oleh kayak anxiety di atas panggung. Itu pastinya ngaruh banget kan untuk performnya dan gimana caranya kita perform itu menjadi diri sendiri, menemukan jati diri kita juga. Itu sih yang susah.
0: Masih susah ya. Jadi belum bisa jadi diri sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan masih pakai topeng dulu gitu ya.
1: Iya, pasti awal-awal kayak gitu. Cuma kan bisa diusahakan biar kita tuh lebih cair gitu untuk lebih rileks dan bisa mengekspresikan diri kita di atas panggung.
0: Oke,
1: gitu.
0: Boleh dong diceritain sedikit gimana pengalamannya di The Icon? Karena kan kita kalau melihat ajang pencarian bakat menyanyi gitu ya khususnya ya. Itu The Icon Indonesia, sistemnya seperti apa sih? Gitu loh, jadi ketika Shera lolos nih, tampil di panggung tuh berapa jumlah kontestannya berapa tuh?
1: Kontestan pas di panggung itu 24 besar totalnya. Itu 24
0: termasuk
1: besar,
0: Shera, ya?
1: Termasuk Shera. Dan itu ada berbabak-babak dan juga ada tema-temanya. Kalau di awal itu namanya duel. Jadi itu kita harus duel sama
0: Shera duel. Serem banget namanya duel.
1: Ya namanya emang duel,
0: duel
1: sistemnya gitu
0: sistem,
1: namanya.
0: Okay. Gimana tuh, gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Kita tuh harus duel atau kayak duet gitu, cuma lebih kayak battle jatuhnya sama peserta yang lain. Di situ ada grup A, grup B. Jadi ya seperti itu dan setelah duel tuh selesai baru itu solo-solo dan solo-solonya itu melalui berbagai macam tahap dan tingkat kesulitannya pastinya tambah sulit gitu sih.
0: Oke, tapi Shera berhasil ya di 3 besar. Waktu itu gimana pemecahannya? Apakah 24, 10, 5, 3 atau gimana tuh?
1: Waktu itu 24.
0: Langsung ke eliminasi berapa?
1: Terus itu kayaknya kayak eliminasinya gimana ya? Kok lupa ya? Kayaknya satu-satu dari duel itu ada yang gak lolos gitu.
0: Itu teman-temannya Shera di Icon itu adalah dari berbagai Indonesia ya berarti ya?
1: Iya dari berbagai Indonesia dan aku dari Bali, satu-satunya dari Bali.
0: Dari Bali lagi?
1: Gak ada aku doang.
0: Wah keren, gokil, kita harus bangga ya warga-warga Bali ini punya Shera ya.
1: Jadi awalnya itu duel dan setiap minggunya itu keluarnya satu. Bisa satu, bisa dua gitu. Iya bisa satu, bisa dua.
0: itu jurinya gimana? Jurinya siapa aja ya, Kak?
1: Jurinya ada Ahmad Dhani, ada Titi DJ, ada Isyana Saraswati, ada Afgan.
0: Oh, banyak
1: ada
0: ya.
1: Ada Andin, Ardito Pramono. Terus
0: itu semua juri 6 itu yang menilai.
1: Iya, menilai.
0: Wow. Disaksikan dengan 6 musisi yang gak kaleng-kaleng ya dengan Icon Indonesia, luar biasa dipilihnya Shera ya. Berarti itu sistemnya apakah kayak apa ya, mungkin ini Shera timnya Ahmad Dhani gitu atau gimana?
1: Oh, enggak gitu, enggak ya? Ada tim-timan
0: oh,
1: sih
0: gitu ya? Atau dipilih oleh jurinya, enggak gitu ya?
1: Enggak, jadi juri emang berdiskusi.
0: Oh, ini menang gitu.
1: Iya, jadi diskusi dulu siapa yang akan lolos, siapa yang tereliminasi setiap minggunya gitu. Sistemnya gitu aja sih, sebenarnya sesimpel itu. Cuma kalau di Daikon ini ada yang namanya virtual gift.
0: Nah, apa tuh?
1: Virtual gift itu adalah kayak misalnya lagi live gitu kan. Itu pasti ada yang kirim-kirim gift, tau kan?
0: Iya, iya.
1: Nah,
0: live TikTok maksudnya.
1: Iya, iya kayak gitu. Contohnya perumpamaannya. Jadi terus? Gift itu ada yang ini harganya segini, segini, segini dan itu tuh memengaruhi kita misalnya yang paling tinggi virtual gift-nya itu gak akan keeliminasi pas lagi di zona merah. Zona merah itu adalah yang dipilih juri yang kurang gitu
0: kurang
1: loh.
0: Kurang penampilannya pada saat itu?
1: Iya, jadi yang di zona merah, misalnya ada dua nih yang di zona merah, yang virtual gift-nya tertinggi langsung lolos. Jadi ya
0: berarti
1: gitu.
0: Sebenarnya gift itu adalah bantuan ya?
1: Gift itu adalah bantuan dan kalau misalnya udah di tiga besar apa lima besar ya, tiga besar itu tiga besar itu pure virtual gift aja yang menentukan siapa yang akan lolos ke grand final, dan di grand final juga pure cuma virtual gift yang menentukan siapa menjadi juaranya gitu.
0: Wow, menarik banget ya, ternyata seseru itu.
1: Iya, seseru
0: gimana
1: itu.
0: Gimana rasanya berhasil menjadi salah satu pengalamannya di ajang The Icon tuh untuk Shera sendiri?
1: Seneng banget, pastinya Shera belajar banyak dari The Icon Indonesia ini. Selama aku di The Icon, aku belajar banyak banget hal baru dan bertemu orang-orang baru yang keren-keren. Dan pastinya coach yang hebat-hebat dan juga tim-tim dari SCTV-nya sendiri yang sudah seperti keluarga dan baik, suportif banget ke Shera. Dan juga pastinya juri-juri, teman-teman yang udah udah kayak saudara, udah sangat keluarga. Dan juga ada supporter-supporter, keluarga, fans. Dan pastinya penonton-penonton juga yang sangat-sangat support juga ke Shera. Makanya perasaan aku bisa ada di The Icon dan bisa mengalami experience selama aku ikut The Icon ini tuh seneng banget. Aku belajar banyak juga gimana caranya aku bisa lebih mandiri juga di sana kan.
0: Iya, iya. Itu benar-benar gitu. Sama sekali gak ada handphone?
1: Ada handphone boleh,
0: boleh
1: cuma kalau
0: di karantina kan?
1: Iya, kalau jam 9 gitu mau tidur nih, dikumpul.
0: Oh gitu,
1: iya,
0: oh berarti
1: gitu.
0: Tapi gak terlalu gini banget ya aturannya ya?
1: Gak terlalu strict sebenarnya sih.
0: Oke.
1: Tapi gak boleh pesan makanan.
0: Dari luar itu gak bisa?
1: Gak boleh.
0: Berarti udah disiapin dong?
1: Udah tersedia semuanya dengan lengkap.
0: Difasilitasi semuanya.
1: Difasilitasinya sangat-sangat lengkap dan pokoknya best banget sih.
0: Best.
1: Selain
0: banget
1: itu
0: sih.
1: Juga kita juga dikasih psikolog gitu loh buat kayak curhat, meluapkan dan kayak dikasih solusi gimana caranya biar kita tuh di sini tetap
0: benar-benar
1: bisa fokus, konsisten, untuk tenang, untuk kayak misalnya ada banyak hate comment nih, kita lagi stres gimana-gimana, itu bakal dibantu gimana caranya biar performance kita tuh tenang dan pastinya maksimal.
0: Karena
1: gitu.
0: Tampil di atas panggung itu gak mudah ya.
1: Gak mudah.
0: Tampil di depan banyak orang. Oke, kalau misalnya Shera menyanyi dah dari lama, dari kecil?
1: Aku kalau nyanyi udah, kalau lomba itu pertama kali aku 6 tahun. Kalau suka nyanyi itu dari balita, nyanyi lagu anak-anak tuh dafal gitu.
0: Ya, emang sudah dari balita udah ada nyanyi gitu ya? Tapi memang
1: suka aja, cuma mungkin ya namanya balita, anak-anak kan pasti nyanyinya kayak gitu-gitu kan. Cuma memang suka dengerin lagu, suka nyanyi-nyanyi, gak bisa diem gitulah istilahnya.
0: Oke, tadi benar juga ya, makanya di The Icon Indonesia tuh disediakanlah psikolog biar tetap waras, tetap gimana caranya kita tampil di atas panggung itu untuk ya tampil senyum terus, ya kan? Pokoknya suara tuh jadi kelihatan loh sebenarnya kalau misalnya kita gak baik-baik aja, setuju gak ya Shera?
1: Iya, kelihatan banget, ngaruh banget.
0: Ya kan, makanya Foxian yang ini kalau suara Yuka juga gak bindeng, emang lagi gak baik-baik aja ya. Karena lagi gak enak badan. Tapi berkat ada Shera di sini ya, Yuka jadi merasa lebih, jauh lebih baik lagi karena aura positifnya tuh dapet banget gitu loh.
1: Kakak iya, juga.
0: Semangat nih. Saya benar jujur saya baru habis sembuh gitu loh, makanya saya besok harus siaran karena saya mau ketemu Shira nih gitu kan. Saya sampai segitu semangatnya loh ya biar bisa ketemu kamu gitu. Saya enggak mau ya enggak siaran karena enggak mau melewatkan momen bersama Shira gitu ya.
1: Makasih dan sekarang banyak, Kak.
0: Sama-sama. Dan sekarang kita mau bakal ngebahas tentang luka terakhir. Waduh, ini lagunya sedih banget ya. Lebih ke kayak menggalau bersama gitu ya. Apalagi kalau misalkan Foxian yang mengalami luka, yang sering terluka, apalagi lagi terluka. Aduh, pokoknya dengerin lagunya ini. Tapi sebelum Yuka membedah single Luka Terakhir, Yuka mau kasih satu lagu yang menjadi lagu kesukaannya Shira. Kira-kira lagu apa yang menjadi lagu kesukaannya Shira di era 2000-an? Ayo! Lagu Indonesia deh.
1: 2000-an.
0: Temennya Dewa 19 boleh.
1: Dewa 19.
0: Okay. Udah kasih kode sebenarnya ya. Kenapa suka Dewa 19?
1: Karena gimana
0: karena
1: ya?
0: Karena kemarin habis nyanyi.
1: Iya. Karena emang Dewa 19 itu band yang sangat legend gitu Kak, dan aku tuh sangat terinspirasi karena mereka semua sangat-sangat bertalenta dan lagunya itu keren-keren semua. Lagu-lagunya kayak apa ya? Gak pernah mati gitu, gak pernah redup. Jadi kayak banger banget.
0: Banger banget.
1: Always a banger setiap kayak gak redup-redup. Dan banyak
0: sepanjang
1: banget
0: masa
1: kayak
0: banget
1: sepanjang
0: ya.
1: Masa ya bener, yeah. Sepanjang masa banget.
0: Coba dong, kemarin katanya main di Pesta Pora bersama Dewa 19. Spill di bagian refnya aja ketika kamu bernyanyi sama Dewa 19.
1: Okay. Di setiap ada kamu, mengapa jantungku berdetak? Berdetaknya lebih kencang seperti genderang mau perang. Di setiap ada kamu, mengapa darahku mengalir? Mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala. Aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku ingin.
0: Yeay. Itu kira-kira. Ini dia, kita puterin dulu Dewa 19. Let's go. Detak

0: Global.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah Haji Sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

0: Gimana, mau gak nungguin sampai lukaku sembuh seutuhnya? Bukan begitu, Shira. Lagunya Shira ini dia, luka terakhir ya. Wah, yes. Ini bener-bener kayak aduh deep banget rasanya ya. Kita masuk di single perdananya Shira sendiri yang berjudul Luka Terakhir ini. Nanti siap ya nyanyi secara live,
1: yes,
0: ya. Ih, penasaran banget dengan suaranya kalau langsung live. Gak kalah keren sebenarnya ya. Dan lagu Luka Terakhir ini juga resmi dirilis ya, menjadi soundtrack sinetron SCTV Cinta Seluas Samudra. Nah, ketika mendengar lagu Luka Terakhir ini ya, jujur ya Shira ya, ada konflik besar di lagu ini karena seseorang ingin kembali mencintai tapi kayak masih takut karena luka masa lalu. Nah, menurut Shira sendiri, kenapa cerita seperti ini kayak terasa dekat dengan banyak orang?
1: Karena banyak orang yang, pasti banyak orang yang relatable, takut untuk merasakan jatuh cinta tapi takut disakitin. Iya kan?
0: Iya bener.
1: Karena
0: trust issue duluan.
1: Iya, trust issue. Karena membuka hati itu tidak segampang
0: bener.
1: Itu. Karena ya mungkin ada juga orang yang kayak punya masa lalu yang aduh udah gak it doesn't work gitu loh.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Jadi takut untuk membuka hati lagi dan merasakan cinta tapi ujung-ujungnya disakitin lagi, kayak udah capek di situ, udah kayak di fase capek, udah takut gitu loh, tapi masih pengen merasakan cinta tapi takut.
0: Ini sangat-sangat relate ya untuk mungkin bagi seseorang yang mungkin ingin membuka kembali hatinya.
1: Mm-mm.
0: Tapi masih ada rasa takut ya.
1: Tapi
0: aku bawa pengen sebenarnya disayang tapi aku takut dengan trauma itu, sebenarnya lebih ke trauma itu ya. Dan ketika Shira pertama kali dikasih lagu ini, jebret, Luka Terakhir, apa yang langsung Shira rasakan?
1: Yang aku rasakan pastinya seneng banget, aku bersyukur karena pertama kali dengerin lagu ini juga demonya.
0: Mm-mm.
1: Itu tuh udah menyentuh hati aku banget dan lagunya bagus.
0: Yeah, bagus,
1: nadanya bagus, musiknya
0: kamu
1: bagus
0: banget ya, kayaknya
1: liriknya bagus. Kok dibilang aku banget? Dari ya bisa dibilang iya. Aku punya sisi yang suka lagu-lagu baladnya. Karena udah dari lama juga sebenarnya. Aku suka nyanyi lagu balad dan aku sering dipuji bilang kayak kamu feelingnya bagus kalau nyanyi lagu balad, kayak penghayatannya, pembawaannya
0: bagus, emosionalnya udah dapet banget gitu ya.
1: Iya, jadi aku senang banget bisa dipercaya karena lagunya awalnya itu ada 3 dan setiap top 3 itu dipilih-pilihin nih, kamu cocoknya yang ini, kamu cocoknya yang ini. Berarti aku emang dipilih karena aku cocok menyanyikan lagu ini. Jadi aku seneng banget.
0: Oke. Dan memang di lagu Luka Terakhirnya lebih fokus ke, sebenarnya lebih fokus ke tentang percintaan, ketakutan, atau proses, sebuah proses menyembuhkan kalau dari sudut pandangnya Shira sendiri?
1: Tiga-tiganya sih.
0: Tiga-tiganya ya jadi satu ya?
1: Jadi satu.
0: Okay.
1: Ya jadi apa ya, love cycle.
0: Ya muter-muter gitu ya.
1: Iya.
0: Karena kalau menurut Shira sendiri, seseorang yang mungkin pernah terluka ya, nah ini dari Shira, kalau lebih baik langsung buka hati, healing dulu, atau lihat dulu nih siapa orangnya dan kenapa, coba kasih alasannya.
1: Kalau dari aku ya, abis terluka nih misalnya.
0: Kira-kira buka hati dulu, healing dulu, atau dia dulu deh siapa orangnya nih?
1: Healing dulu sih,
0: yes,
1: sebenarnya
0: okay.
1: Harus menyembuhkan lukanya dulu. Karena kalau mau membuka hati lagi ya pasti harus udah sembuh dulu juga dong. Dan ya kalau misalnya ngelihat mana yang benar mana yang enggak ya pasti dipilih-pilih juga. Ya ini, oh yang ini bisa nih, jalanin aja dulu tapi nggak usah
0: nggak usah buru-buru.
1: Jadi kalau terlalu berekspektasi dan berharap, ya jatuhnya kita yang terluka.
0: Betul.
1: Kan.
0: Oke, kalau menyembuhkan luka versi waktu kita masih kecil itu menggunakan plester, ya kan? Kalau versi dewasa dan remaja, menurut Shira apa menyembuhkan luka itu dengan cara apa?
1: Menyembuhkan luka ya.
0: Dari versi Shira.
1: Versi aku ya. Ya kalau dari aku sih,
0: siapa tahu dengerin musik.
1: Dengerin musik, nah baru ngomong. Dengerin musik.
0: Apa kesukaan musiknya, taste-nya dari Shira?
1: Aku suka berbagai macam genre.
0: Oh iya?
1: Aku kalau misalnya lagi moodnya lagi gak baik nih, aku dengerin Fujikaze.
0: Oh iya, kamu suka Fujikaze?
1: Aku suka
0: juga?
1: Fujikaze, kakak tau Fujikaze?
0: Tahu dong.
1: Iya, aku suka banget Fujikaze. Itu lagunya healing, lirik-liriknya bagus.
0: Iya, memang.
1: Terus selain Fujikaze, aku juga dengerin kayak jazz yang tenang. Atau enggak kalau misalnya lagi capek dengerin kayak klasik, piano klasik. Atau kalau misalnya
0: rock tuh suka gak sih? Kalo...
1: aku rock suka.
0: Serius?
1: Iya, aku kalo, suka.
0: Kalau band rock kesukaan kamu di
1: apa ya? Enggak tahu.
0: Indonesia deh, Indonesia.
1: Indonesia apa aja ya?
0: Banyak.
1: Sebutkan beberapa.
0: Tedot. Ayo, tebak. langsung nembak, langsung gak mau dia. Nah sekarang ya Foxian ya, Yuka mau ngajakin Shira untuk bermain luka atau lanjut. Nah udah siap okay. Ya Shira ya, karena kan lagunya adalah luka terakhir. Nah sekarang Yuka mau ngajakin luka atau lanjut ya. Jadi Yuka bakal ngasih beberapa situasi ya. Jadi Shira gak boleh mikir lama, jawabnya cuma luka atau lanjut. Nah itu aja okay. Ya. Sudah siap ya Shira ya?
1: Oke.
0: Pertanyaan pertama, mantan tiba-tiba ngechat aku kangen, luka atau lanjut?
1: Maksudnya lanjutnya tuh dalam ke arah apa?
0: Lanjut dibales gitu loh maksudnya.
1: Oh, luka di... ya ditinggalin aja kayak no gitu artinya.
0: Kalau luka, iya.
1: Luka,
0: oke. Mantan tiba-tiba chat aku kangen, tiba, itu artinya luka bagi si Shira ya. Oke, next. Gebetan bilang, aku belum siap nih buat jalanin hubungan tapi aku nyaman sama kamu. Ini termasuk luka atau lanjut? Mikir lama dong dia.
1: Luka.
0: Luka, oke. Orang baru datang tapi Shira masih sering membandingkan dia dengan mantan. Luka atau lanjut?
1: Luka.
0: Luka, wah ini mentang-mentang lagunya luka semua ya. Lanjut ya, lagi dua. Mantan ngajak ketemu cuma buat ngobrol baik-baik aja, luka atau lanjut?
1: Lanjut.
0: Oke. Akhirnya ada yang lanjut ya.
1: Kenapa kita musuhan?
0: Iya kan,
1: dong.
0: Bener, oke.
1: Siapa bilang saya. Mantan gak bisa temenan. Berbaikan temenan? Gak bisa, gak gitu juga.
0: Tapi kamu gak apa-apa kalau temenan sama mantan?
1: Gak apa-apa.
0: Kalau pacar kamu temenan sama mantan gak apa-apa?
1: Enggak.
0: Kakmat.
1: Oh my god.
0: Oke, terakhir ya. Sudah healing. Ketawanya puas banget. Oke, terakhir ya. Sudah healing lama nih. Tadi kan Shira pilih lebih baik healing dulu gitu ya. Sudah healing lama, lalu ada seseorang yang benar-benar bikin nyaman nih. Luka atau lanjut?
1: Lanjut.
0: Wih, lanjut, sudah pasti lanjut.
1: Why
0: ya.
1: Why not?
0: Kita buka hati ya, yeah. Apalagi lebih nyaman. Oke. Kita masuk lagi di lagu luka terakhir ya. Ternyata sebegitunya hal yang banyak bikin luka ya. Kalau kita flashback dengan kalau kita aku siap enggak sih menerima luka lagi? Sebenarnya kita membuka hati itu sama dengan membuka luka lagi sebenarnya ya.
1: Yeah.
0: Harus siap mau
1: harus
0: ya kan?
1: Harus siap menerima resiko itu, harus siap menerima fakta bahwa people come and go.
0: Yeah, that's true. Dan kita masuk proses di balik lagu ini. Karena ternyata membawakan lagu ini bukan cuma soal teknik vokal aja ya. Karena yang paling berbeda apa nih saat merekam lagu luka terakhir dibandingkan pengalaman Shira pada saat tampil di kompetisi The Icon?
1: Kalau sebenarnya mirip-mirip sih, cuma kalau rekaman pastinya mikirin buat jangka panjangnya gimana kan tuh bakal didengar-dengerin terus. Gimana caranya biar rekamannya kayak walaupun itu rekamannya pas masih di karantina masih kompetisi gimana caranya rekamannya kayak kita tuh udah sangat udah mempersiapkan udah latihan udah dengan mateng banget nih udah nyanyi ini sering banget gitu kayak biar lagunya kedengeran tuh milik kita.
0: Iya. Yeah.
1: Itu sih.
0: Karena itu bakal abadi didengar.
1: Itu
0: gitu
1: abadi ya. Didengar.
0: Iya, benar. Terus ada enggak bagian lagu yang justru paling

0: susah dibawakan nih?
1: Ada di akhirnya.
0: Iya kah?
1: Iya, di awalnya juga susah sih karena
0: apa yang bikin susahnya?
1: Karena ada high note-nya. Terus kalau misalnya di awalnya itu gimana caranya biar kedengeran lirih tapi stabil gitu. Itu kalau misalnya masalah teknik sih. Kalau misalnya masalah yang lain itu lebih ke gimana caranya kita bisa dapet feel-nya. Karena kan enggak semua lagu itu relate sama kita kan.
0: Bener.
1: Apalagi aku juga masih remaja yang mungkin belum pernah merasakan
0: belum
1: cinta
0: banyak.
1: Yang cinta yang sedip itu, love life yang gitu. Biasa, karena lagu ini menurut aku Luka Terakhir tuh buat orang yang udah benar-benar dewasa yang misalnya lebih deep lagi kan liriknya ada yang aku hampir mati karena cinta.
0: Enggak
1: relate sama remaja sih.
0: Iya, apalagi seusia kamu yang kayaknya masih belum banget ya
1: yang mungkin lebih cinta. Ke rumah tangga mungkin atau udah orang lebih dewasa lagi.
0: Nah, ini menarik ya, Shira itu membawakan single atau lagu yang apa ya, yang sangat emosional, yang sangat deep, yang bahkan ini lagunya kalau kita dengarkan, ini benar-benar lukanya kayak udah sering banget terluka, pokoknya dengan cinta yang sudah sering banget ditemui gitu ya. Tapi Shira sendiri kan masih belum, ya oke lah masih aku baru pacaran mungkin sekali dua kali aja gitu ya. Tapi apa yang membuat Shira bisa membawakan lagu ini sebegitunya?
1: Ya, mencoba menempatkan kita di posisi itu sih, lebih kayak ke empati, gimana caranya kita untuk merasakan kita di posisi itu aja, nggak perlu mengalami, nggak perlu relate sama kehidupan kita, yang penting kita ngerti gitu loh.
0: Kamu pelajari dulu gitu liriknya.
1: Pelajari, ya pasti kalau liriknya itu dipelajari banget, itu yang bikin proses rekamannya juga lama karena memahami kata perkatanya itu.
0: Berapa lama itu proses rekamannya tuh?
1: Kalau di dalam studio recordingnya doang sih 6 jam.
0: 6 jam?
1: Iya.
0: Ada revisi segala macam?
1: Revisi
0: aman.
1: Ada sebenarnya, cuma pas di saat itu juga. Jadi enggak ada misalnya udah selesai rekaman suruh revisi lagi itu enggak ada.
0: Wow, keren banget ya. Pernah enggak sampai harus take ulang gitu karena emosinya belum dapat nih. Tapi kalau tadi kita dengerin rekamannya itu wah gokil. Dapat banget gitu.
1: Take ulang. Pasti ada, cuma enggak full song gitu. Kayak lebih ke part-part ini diulang, part ini diulang deh, coba part ini diulang gitu. Biar lebih dapat aja sih.
0: Nah kalau menurut Shira sendiri lebih sulit mana nih, menyanyikan nada tinggi atau menyampaikan dengan lagu emosional?
1: Menyanyikan nada tinggi sih.
0: Iya
1: karena
0: lebih sulit itu.
1: Karena emang aku dari dulu kalau nyanyi balad tuh sukanya emang kayak menyampaikan emosionalnya, kayak penghayatannya itu aku lebih bisa gitu daripada teknikal.
0: Nyanyi ya, tinggi gitu ya. Oke, kita udah kenal Shira ini sebagai penyanyi gitu ya. Tapi sekarang kita mau kenal Shira sebagai seorang Shira. Nah, kalau lagi gak nyanyi, biasanya Shira tuh ngapain sih?
1: Kalau gak nyanyi aku ngapain? Mungkin nonton.
0: Nonton? Oh kamu hobinya nonton?
1: Aku suka nonton.
0: Nonton apa tuh? Kalau boleh tahu.
1: Nonton film, terus nonton di bioskop.
0: Oh ya?
1: Nonton K-drama.
0: Oh, kamu K-pop juga?
1: Iya, aku suka banget K-pop. Parah.
0: Ah, pantes ya. Tipe yang kalau lagi stres, biasanya si Shira ini suka cerita atau menyendiri tipenya?
1: Menyendiri.
0: Menyendiri, kenapa?
1: Menyendiri terus cerita, tapi ke diri sendiri.
0: Kayak mungkin give me change dulu gitu ya, kayak kasih ruang dulu.
1: Enggak sih.
0: Enggak juga.
1: Menyendiri terus cerita, tapi ceritanya enggak ke orang. Ke diri sendiri, kayak ngomong sendiri gitu di kaca. Jadi meluapkan semuanya dan kayak ya udah sih yang penting udah diluapkan dan yang ngerti diri aku sendiri. Jadi orang-orang juga nggak perlu tahu sebenarnya masalah aku apa.
0: Tapi kamu punya temen deket banget nggak sih untuk cerita sekedar untuk berkeluh kesah?
1: Ya sama anak-anak Daikon sih.
0: Oh ya?
1: Iya,
0: wow,
1: karena aku juga ngerasa mereka
0: tapi kayak saudara.
1: Iya udah saudara banget, karena emang ya. Kita di karantina kan udah 4 bulanan, terus juga sekamar sering. Jadi kayak mostly 24 jam
0: bareng-bareng
1: dan, dan gak nyangka bahwa kita itu sangat jadi klop banget. Kayak ya nyambung aja gitu.
0: Tapi kamu tipe yang overthinking atau yang bodo amat deh? Apalagi sekarang
1: kalau otaknya mungkin kayak bodo amat, tapi hatinya kayak
0: overthinking. mikirin banyak hal gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi hal kecil apa sih yang gampang sebenarnya bikin Shira back to the mood, good mood gitu?
1: Dengerin musik.
0: Dengerin musik.
1: Dengerin Curtis.
0: Oke. Okay. Apalagi dengerin lagu Luka Terakhir ya.
1: Iya, tambah galau gak sih
0: itu? Salah ya. Tapi next punya gak pengen rilis lagu lagi deh, tapi yang gak galau sekarang?
1: Iya, pengen emang dong. Plan aku
0: itu. Oh udah plannya gitu? Wah, kira-kira mau lagu Indonesia apa Barat nanti?
1: Indonesia bisa dicampur bahasa-bahasanya lah.
0: Oh, bisa, campur mix
1: iya, bisa
0: gitu
1: di-mix.
0: Ya?
1: Mm-hmm.
0: Oke, okay, apa kira-kira target Shira sendiri setelah single Luka Terakhir ini?
1: Apa harapannya?
0: Iya, targetnya juga.
1: Oh, target. Aku pengen Luka Terakhir bisa diterima banyak orang, bisa disukai, bisa menghibur, bisa orang-orang bisa merasa didengar gitu. Yang merasakan hal yang sama. Target aku juga semoga Luka Terakhir streamingnya banyak.
0: Amin. Amin. Ya, kita doain ya. Dari sekarang juga Foxian bisa request ya lagu Shira, Luka Terakhir, apalagi Luka Terakhir ini relate dengan isi hati Anda gitu ya. Boleh banget ya Foxian ya. Nah, ada wishlist kolaborasi sama siapa enggak?
1: Wishlist, aku pengen kolaborasi sama Dewa 19.
0: Aku sedang ini, apalagi kemarin tampil di Pesta Pora bersama Dewa 19. Kok bisa sih kamu sama Dewa 19?
1: Karena kenapa ya? Karena aku diajak sama Pak De buat belajar gitu kan, buat kayak menambah pengalaman, jam terbang, manggung-manggung gitu.
0: Oh, keren.
1: Iya.
0: Itu gitu. Memang Mas Ahmad Dhani yang langsung ngubungin.
1: Iya.
0: Wah, ini luar biasa loh. Seorang Pak De Dhani gitu ya langsung menghubungi Shira untuk kamu temenin saya dengan Dewa 19 nyanyi gitu. Itu benar-benar di panggung ya? Kamu di Pesta Pora kemarin ya?
1: Iya.
0: Aku lihat di TikTok tadi. Wih. Iya, benar-benar aura bintangnya tuh dapat banget.
1: Amin.
0: Ya. Pastian lihat tuh di TikTok ada tuh ya rekamannya tampil bersama Dewa 19 di Pesta Pora. Nah, kalau suatu hari nanti nih Shira punya album sendiri. Seperti apa kira-kira warna album Shira?
1: Warna? Jadi kayak cover albumnya gitu?
0: Iya, karena mungkin warna musiknya atau nuansanya yang ingin kamu tuangkan dalam album itu.
1: Aku pengen lebih lagu-lagu yang bahagia sih, yang menghibur dan menyembuhkan orang.
0: Iya.
1: Biar orang tuh kalau dengerin tuh bisa lupa sama masalahnya dan bisa apa ya, kesembuhkan, terhealing gitu, setuju. Merasa didengar, jadi bahagia, jadi sadar bahwa dunia itu sebenarnya seluas itu dan masalah kecil tuh nggak perlu di overthinkingin banget gitu loh. Jadi dan aku pengen punya lagu yang dan album yang bisa membuat orang itu menjadi sangat yakin sama diri sendiri bahwa dia bisa gitu. Ingin mereka tuh punya self love gitu.
0: Wah, keren banget. Semoga mimpinya terwujud. Amin.
1: Amin.
0: Ya. Nah, sekarang juga mau ngajakin game challenge lagi ya sama Shira ya.
1: Apa tuh?
0: Ini namanya 3 detik jawab ya.
1: Oh my God.
0: Game 3 detik jawab, kasih pertanyaan. Yuka bakal ngasih pertanyaan ke Shira. Dan Shira punya waktu berpikir 3 detik ya. Ini sebenarnya musisi penyanyi mah gencil ya kalau umur urusan 3 detik. Nyanyi lagu ini dan 3 detik langsung dapat gitu ya.
1: Itu susah sih.
0: Susah. Oke, ini gampang kok pertanyaannya, gampang ya. Jadi Shira punya waktu 3 detik untuk mikir ya. Sudah siap Shira sayang?
1: Semoga siap.
0: Gampang kok ya. Oke. Pertanyaan pertama, penyanyi yang paling ingin diajak duet? 1, 2, 3.
1: Adrian Khalif.
0: Adrian Khalif, oke. Kedua, lagu yang paling sering dinyanyikan di kamar? 1, 2, 3.
1: Asai.
0: Apa?
1: Asai.
0: Asai?
1: Iya, Asai itu lagu.
0: Apa tuh?
1: Lagu K-pop.
0: Oh, coba dong. Oke, nanti ya.
1: Iya.
0: Oke, lagi ya. Sebelum tampil, paling sering melakukan apa? 1, 2, 3.
1: Tidur.
0: Tidur?
1: Iya.
0: Tapi emang iya ya, mungkin salah satu relaksasi ya.
1: Kita butuh tidur gak sih?
0: Iya sih, iya sih. Kita butuh tidur ya, istirahat. Oke, next. Hal yang paling bikin gugup? 1, 2, 3.
1: Aduh, gak bisa.
0: Hal yang paling
1: bikin. Di. Gak tahu.
0: Oke. Kalau bukan penyanyi mau jadi apa? 1, 2, 3.
1: Musisi.
0: Oke. Satu makanan yang gak pernah ditolak? 1, 2, 3.
1: Bakso.
0: Bakso. Kota yang ingin dikunjungi? 1, 2, 3.
1: Tokyo.
0: Satu kata buat The Icon? Satu, dua, tiga.
1: Shit.
0: Oke, satu kata buat luka terakhir. Satu, dua, tiga.
1: Satu kata, susah iya, banget satu gak satu kata?
0: Menarik, cinta, gitu dong.
1: Oh iya, cinta.
0: Malah dia ngopi kata-kata gue lagi. Gak apa-apa ya. Cinta atau karir? Satu, dua, susah ya.
1: Tiga. Cinta.
0: Cinta.
1: Karena,
0: kenapa tuh?
1: Dengerin dulu, ya, ya, karena, ya, ya, ya. Karena cintanya Shira itu adalah karir.
0: Bener lagi, iya, iya. Karena bagian dari karir ya cinta, iya, itu ya, iya, iya. Begitu juga cintanya Shira kepada Foxian ya, yang masih dengerin Fox Radio Bali. Nah, bonus nih ya, kira-kira apa yang menjadi kesukaan Shira?
1: Apanya?
0: Makanan atau apa?
1: Oh, makanan ya?
0: Kesukaan, misalkan suka bunga atau mungkin suka buku atau suka boneka atau apa kesukaannya? Yang benar-benar suka banget.
1: Aku suka makan apa aja.
0: Enggak, yang spesifik dong. Sebutkan suka... satu kesukaanmu. Satu kesukaanmu pasti dong yang spesifik gitu.
1: Spesifik banget. Mm-hmm. Ya, aku suka leopard.
0: Kamu suka leopard?
1: Iya.
0: Oh, berarti tokoh.
1: Enggak.
0: Oh, jenis
1: leopard, iya.
0: Iya kan? Yang loreng-loreng itu maksudnya.
1: Iya, loreng-loreng itu mau dari hewannya sampai semua barang yang ada leopardnya.
0: Oke. Kalau misalkan nih mantanmu tiba-tiba datang ke depan rumah sambil bawa yang bernuansa leopard.
1: Oh my god.
0: Buka pintu atau pura-pura enggak ada di rumah?
1: Buka pintu.
0: Buka pintu karena dia bawa leopard ya.
1: Aku ambil dulu leopardnya. Bisa banget.
0: Pinter ya. Oke, Fokian ya. Udah siap mendengarkan suaranya Shira secara live ya. Sudah siap dong Shira untuk menyanyikan lagunya ya.
1: Semoga siap.
0: Oke, Fokian jangan kemana-mana karena habis ini juga masih nemenin sampai di jam 6 sore. Tapi kita dengerin dulu suara Shira dengan luka terakhir, single perdananya yang akan live secara langsung di Fox Radio Bali. So, ini dia Shira, luka terakhir.

0: Wow, tepuk tangan dong. Wah, benar. Antara rekaman dan aslinya sama ya. Sama-sama keren, suaranya bagus banget, Shira. Luar biasa. Lagunya juga bagus banget ya. Benar-benar sangat menyentuh hatiku banget. Pengen nangis dengernya ya. Dan liriknya tuh kayak benar-benar relay dengan perasaan luka yang mungkin banyak orang sedang alami atau pernah mengalami luka gitu ya. Terima kasih ya Shira.
1: Makasih banyak Kak.
0: Sudah mewakilkan rasa itu lewat karya indahmu, luar biasa.
1: Terima kasih banyak.
0: Terakhir ya Shira, sebelum cabut dari Fox Radio Bali, kira-kira apa yang Shira ingin sampaikan kepada Foxian setelah mendengarkan lagu Luka terakhir?
1: Kepada Foxian semua, semoga yang udah dengerin lagu aku, kalian bisa merasa didengar dan merasa terhibur oleh lagu aku, dan semoga kalian bisa dapet pesan dan pesan dari lagu yang aku ingin sampaikan. Dan pesan juga untuk Foxian semuanya, terima kasih udah mau dengerin Shira di Fox Radio, dan jangan lupa buat request-request juga lagu Shira Luka Terakhir, dan kalian juga bisa stream lagu Luka Terakhir di seluruh digital music platform, dan juga visualizernya bisa di stream di YouTube. Thank you.
0: Yeay, ingat ya Foxian, lagu dari Shira Luka Terakhir sudah bisa Anda dengarkan dan di request di Fox Radio Bali atau berbagai platform musik pastinya ya. So Shira, thank you so much sudah meluangkan waktunya. Terima kasih membawa nama Bali juga di The Icon Indonesia. Ya, luar biasa lo, juara 3 ya. Ditunggu lagi ke Fox Radio Bali dengan karya barunya.
1: Amin.
0: Semua tahu next album ya.
1: Amin.
0: Sukses terus untuk Shira dan terima kasih. Habis ini silakan melanjutkan aktivitasnya, beristirahat karena full banget ya. Luar biasa. Dan Foxian, terima kasih sudah dengerin kita berdua. Yuka juga gak akan meninggalkan Foxian sampai di jam 6 sore. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Fox Radio Bali bersama Yuka Putri. Bye-bye Shira.
1: Bye-bye.

Wow, masih bersama Yuka pastinya di Wanted Lunch Fox Radio Bali, radio kesayangan Anda yang menemani perjalanan Anda yang tadi seru-seruan banget ya. Bersama kembaran saya. Kembaran dari Hong Kong ya. Shira ya, luar biasa, muda berbakat yang begitu-begitu undang kemari ya. Apalagi lagunya tadi, saya tahu Anda nangis kan di pojokan. Tapi sekarang jangan sedih-sedih ya, kita happy dulu. Sambil request lagu kesukaan Anda, sekaranglah saatnya ya. Karena juga masih punya waktu 1 jam dan sekarang sudah tepat di jam 5 sore Wita. Hey, selamat sore kakak-kakakku yang sudah komen di WhatsApp di 08787. 8-nya 4x102. Hey, kakak Agus Yono. Aduh, suaranya Yuka beda, lagi sakit ya kak. Sakit hatiku. Enggak dong kak, enggak salah lagi. Kelihatan ya bindeng ya suara saya ya. Enggak apa-apa, demi Foxian saya, apapun yang terjadi saya akan lakukan. Halo Kak Gede Pasak, Kak Agus Wiono gimana kabar ya? Tumben banget ngongol. Boleh deh kasih tahu lagu kesukaannya ya, lagi di mana kak? Kak Gede? Kak Gede Pasa juga nih, Nur Perpati Monang Maning, terima kasih sudah stay tune. Ada Kak Fortune juga, ada Kak Made Hendra yang lagi santuy. Ada Kak Wahyuni, hai selamat sore. Ada Kak Ade Afika, lagu Bruno Mars sudah mengudara tadi ya. Bagi Anda yang ingin request lagu kesukaan Anda, gas juga tunggu sampai di jam 6 sore. Tapi tadi si Shira itu ya Foxian ya, mirip banget sama penyanyi Marion Jola. Kayak lagu ini nih, Marion Jola.

0: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all product Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan. Masih bingung menentukan pilihan kuliah di mana? Universitas Dwi Jendra solusinya. Berlokasi di Jalan Kamboja, nomor 17 Denpasar Bali, Universitas Dwi Jendra memiliki 5 fakultas dengan 11 program studi. Fakultas Hukum, S1 dan S2 Hukum. Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis, S1 Ilmu Komunikasi. Fakultas Teknik, S1 Arsitektur. Fakultas Pertanian dan Bisnis, S1 Agri Teknologi, S1 Agroteknologi, dan S2 Penyuluh Pertanian. Nggak cuma itu aja, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan PPKN, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan S1 Pendidikan Guru Bahasa Indonesia. Daftarkan diri Anda segera, pendaftaran gelombang 3 udah dibuka nih. Kuliah sambil kerja, nggak usah khawatir, udah ke Universitas Dwi Jendra solusinya. Informasi lebih lanjut bisa hubungi Dwi Utari di 087-78-39-77-518. Sekali lagi di 087-783-9518.

Yan was coming from Bruno Mars, The Lazy Song. Cukup lagunya Bruno Mars aja ya, say, yang lazy. Kalau misalkan Anda, ay lazy banget nih mau keluar, tapi mager gitu ya. Tenang aja, sekarang buat Anda yang mungkin pengen jalan-jalan di Bali, terus pengen perjalanan di dalam perjalanan itu lebih nyaman gitu ya, lebih lega, dan pastinya biar next level. Nah sekarang ada kabar gembira ya, karena ada Bluebird Prime yang sudah ada di Bali. Jadi Bluebird Prime ini hadir untuk Anda yang ingin menikmati momen perjalanan Anda di Bali dengan next level comfort dan menggunakan mobil listrik BYD E6 ya. Jadi kabinnya tuh lebih lega, terus ruang bagasinya tuh ya luas banget porsinya. Jadi mau jalan-jalan atau mungkin business trip atau sekedar keliling Bali, perjalanan Anda bisa terasa makin nyaman dari awal sampai tujuan. Dan yang paling gampang, Bluebird Prime bisa langsung Anda pesan lewat aplikasi My Bluebird. Tapi pastikan Anda aplikasinya My Bluebird-nya sudah versi terbaru ya. Jadi buat Anda yang lagi di Bali dan pengen menikmati perjalanannya yang lebih nyaman dan lebih upgrade, atau sudah biasa pakai Bluebird yang biasa gitu ya. Nah sekarang cobain yang namanya Bluebird Prime Next Level Comfort, buat perjalanan Bali lebih berkesan. Jadi download sekarang juga atau update My Bluebird versi terbaru dan rasakan sendiri perjalanan barunya.

0: Ngemolehang kulit sani alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang nemdas lima tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

bersama juga di One to Lunch Fox Radio Bali. Yes, of course, don't wanna go home karena masih punya waktu beberapa menit aja untuk menemani Foxian di sore hari ini. Foxian, akhirnya September berakhir ya. Soalnya kita membangunkan vokalis Green Day ya kan. Wake me up when September ends. Habis ini kita puterin kali ya. Karena doi kan nyuruh ya kan. Bangunin aku dong kalau udah Septembernya berakhir. Nah, kita bangunin nih sekarang ya. Tepat di tanggal 1 Oktober 2026, Foxian. Selain memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kira-kira ada hari apa lagi, Foxian? Tanggal 1. Ah, hari Kamis, bener enggak salah sih. Ada peringatan lagi satu aja yang benar bisa jawab, tak kasih hadiah. Selain Hari Kesaktian Pancasila, ada lagi perayaan yang ternyata enggak banyak orang tahu loh ya. Yaitu namanya My Girl Day. Enggak tahu kan? Ternyata tanggal 1 Oktober sering disebut sebagai My Girl Day, alias Hari Perempuan ya. Jadi tren internet yang terinspirasi lagu dari We Fell in Love in October milik Girl in Red ini ya. Lagu ini bercerita tentang jatuh cinta di bulan Oktober. Nah, tanggal 1 Oktober kemudian digunakan sebagai orang di media sosial sebagai momen untuk merayakan cinta dan orang terkasih. Nah, jadi para laki-laki nih ya, apakah hari ini Anda sudah memberikan hadiah untuk kekasih Anda, perempuan Anda, istri Anda, pacar Anda? Kalau belum, ajakin ya, setidaknya gak usah hadiah deh ya, ajakin makan enak aja udah seneng itu cewek ya. Apalagi makannya di Mangolango Lake Resto. Alamatnya di Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Biter Kabupaten Gianyar Bali nih. Juga pernah kesini nih makan enak-enak, jadi berani untuk merekomendasikan kepada Anda. Menunya ada menu ayam, ada menu bebek, ada seafood juga. Dan yang paling penting gak ada menu pork ya. Jadi halal, jadi gak cuma soal makanan yang endulita. Mangolango ini juga cocok untuk Anda yang ingin quality time bersama keluarga Anda atau piknik, sekedar healing gitu ya. Dan tempatnya luas banget, 8.000 orang bisa menampung. Cocok banget untuk memilih Anda ada event-event gitu ya. Kalau misalkan ingin mengadakan event dekat-dekat ini, wah pengen kapasitasnya 8.000 orang, boleh banget di Mangolango ya. Apalagi sekarang My Girl Day, aduh ini apakah kode? Langsung aja ya, kalau misalkan Anda ingin tiba-tiba tembak aja lah sekarang ya, ini perempuan gitu ya, gak usah nunggu lama-lama. Perempuan gak suka nunggu lama kak ya, langsung nyanyiin lagunya Jet, Are You Gonna Be My Girl di Mangolango Lake Resto.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, seng ada lawan.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake, mang dehilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegel linu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1,7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Semakin hari semakin sayang. Waduh. Di tanggal 1 Oktober ini ada yang berbahagia. Selamat hari jadi pernikahannya ya. Untuk siapa nih? Kak Asih Trisnawati. Selamat ya, happy wedding anniversary. Katanya pengen yang roman-roman dong. Udah, ini dia. Biar semakin hari semakin cinta. Asik. Abis ini langsung borong sanga-sanga ya kakak ya. Kasih hadiah ini istri tercinta sebagai hadiah wedding anniversary ya. Sekali lagi selamat hari pernikahan. Semoga selalu bahagia, saling mencintai dan bersama selamanya. Wow, lagi beberapa menit aja ya Foxian ya, juga menemani Anda. Ini juga benar-benar terharu banget ya. Ternyata banyak banget yang notice saya. Kak Yuka kenapa suaranya? Emang kenapa? Emang bindeng itu emang gak bisa ditutupin ya Foxian ya. Ada kakak Oka MN. Nih kakak Oka nih luar biasa loh. Pitch soundnya beda katanya ya. Pilek ya kak. Padahal saya gak pilek loh. Saya cuma apa sih radang kak ya. Dan itu ngaruh loh di bagian tenggorokan. Sehingga suara saya terlihat bindeng. Saya gak pilek. Jadi pitch soundnya tuh katanya bukan C sama dengan Do. Tapi C sama dengan Mi. Mi apa gitu deh. Mi, C-nya cinta, Mi-nya Mi. Cinta aku apa cinta kamu? Cinta aku apa cinta kamu nih kau ke? Kak Agus Wiono katanya, Kak Yuka jaga kesehatannya. Yang gini-gini gak bisa, aku gak bisa. Terharu loh, terima kasih perhatiannya ya kakak ya. Sehat-sehat juga, semoga semua yang lagi dengerin Fox Radio Bali dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalaupun memang lagi gak baik-baik aja, gak apa-apa kak, rehat sejenak kak. Ya ngapain kerja-kerja mulu kak, ntar tipes loh. Kakak Saperius Roja, selamat sore. Kakak Roja, thank you banget udah dengerin Yuka ya. Aduh, tolong balas dong kak yang Kak Oke itu. Emang kenapa kakak? Kakak Anton ini pengen banget ngebales-bales. Gak boleh balas dendam kak. Balas dong, katanya kan C sama dengan apa tuh? C sama dengan Do, pitch soundnya bukan ke C sama dengan Do, C sama dengan Mi. Balas dong Kak Yuka, apa dong balasnya ya? Nah, karena dia bilang C sama dengan Do, C sama dengan Mi, ya udah Mi-nya adalah miss you. Biar seneng ya. Oke, Foxian, di detik-detik terakhir, woy detik-detik terakhir kayaknya mau mati aja ya. Di menit-menit terakhir Yuka menemani Anda di One Not Launch. Kita dengerin dulu lagunya Blink-182, Wait, I Miss You.

is What Matters. We wanted to have Mvox Radio Bali. Simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Saya adalah WM. Lagu terakhir dari Pitbull menutup perjumpaan kita di Wanted to Launch. Gak terasa ya Foxian ya. 2 jam sudah Yuka menemani Anda. Tadi 1 jam ditemani sama Shira ya kan. Penyanyi muda berbakat. Juara 3 The Icon Indonesia. Bahkan baru habis pentas bersama Dewa 19 juga kemarin di Pesta Pora. Luar biasa, gokil. Dan sekarang bisa-bisanya mampir ke Bali, ke Fox Radio Bali untuk sharing dan promosi lagu terbarunya ya, yang berjudul Luka Terakhir. Dan tentu saja Foxian, semoga ini bukan menjadi luka terakhir Anda ya. Jangan terluka-terluka lah kak ya. Kalau Anda terluka, tenang, ada obatnya, sangat-sangat. Dan tentu saja ada Yuka yang akan mengobati Anda setiap hari sore ya, di hari Senin sampai Jumat pastinya. Dan besok balikan lagi di program yang sama dari jam 4 sore Wita sampai di jam 6. Yuka minta maaf kalau ada salah kata dan salah ucap atau requestan yang belum sempat Yuka putarkan. Seperti biasa ya Foxian ya, Yuka suka bercanda, jadi bercandanya jangan dimasukin ke hati ya kak ya, takutnya jadi nyaman gitu loh ya. Jadi masukin aja lah ke paru-paru biar jadi separuh nafas. Yuka Putri sang out. Never forget to say keep smart, stay humble, and always grateful. See you tomorrow. Bye bye. Jaga kesehatan ya Foxian. Hati-hati di jalan. Ciao.

Benang tekit pratiak seukir lang pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Inilah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Udahlah, gak usah takut gendut Foxian. Yang penting pikiran tenang ya, perut kenyang. Tapi emang iya, masih ada orang yang kalau kita gendut kita gak dibully, ya kan? Kalau Foxian lebih milih mana? Udahlah gak apa-apa, yang penting gak stres. Atau diet sampai mati-matian, sampai stres biar gak kelihatan gendut. Kalau Gracie udahlah, yang penting pikiran tenang, hati senang ya kan. Makanya kalau saya stres dikit larinya ke makan, capek dikit larinya ke makan, bete mumet larinya ke makan. Nah kalau Foxian juga sama kayak gitu, biar happy ya kan, makan aja dulu, makannya di Mangulangole. Karena di sana tempat makan yang pasti enak banget, selain perutnya kenyang, hatinya senang karena pemandangan danau yang super duper cantik, suasananya asri dan juga nyaman, dan pastinya jauh dari bisingnya kota Denpasar. Nah kalau perkara makanan ini gak bisa diaduk Foxian, karena emang enak banget, punya cita rasa yang khas ya, mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood. Untuk harga gak usah takut ya, di sana tuh benar-benar terjangkau ya, jadi pas banget buat anak kos ya kan, buat crazy rich juga bisa, semua kalangan makan di Mangulangole. Mau sendirian, mau makan bareng sama keluarga RT RW Banjar, boleh banget karena tempatnya gede banget ya. Mau bikin event di sana, birthday party atau mungkin wedding, boleh banget langsung cus ke Mangulangole yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar, Bali. Jadi jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian. Kemana? Kemana? Semuanya bareng-bareng kemana? Ya bener banget, ke Mangulangole Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

0: Radio. Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Dan untuk Anda mungkin di 2026 ini ada beberapa wishlist yang belum sempat tercapai atau mungkin belum tahu gimana cara mencapainya, it's okay Foxian, nanti itu akan ada waktu terbaik untuk kalian mencapai sebuah wishlist itu Foxian ya. Atau mungkin ada yang mau umroh di tahun ini tapi masih bingung gimana caranya, mending ikutan reward umroh bareng sangat-sangat yang satu ini Foxian. Karena apa? Karena periodenya itu masih panjang banget sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026 ya. Jadi untuk Anda yang mau tahu gimana caranya, caranya gampang banget. Pertama adalah menyiapkan amplop kosong ya. Dan di dalam amplop kosong itu Anda harus mengumpulkan 9 kotak packaging sanga-sanga yang regular varian balur, entah itu Tanamila, Tanahmu Klasik ataupun Ultimate bebas, yang penting ukurannya ada di 100 ml dan wajib digunting menjadi 2 bagian serta diproduksinya di atas tahun 2024. Selain itu juga di dalam amplopnya silahkan lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat yang lengkap. Kemudian kalau misalkan semuanya sudah Anda rapikan di dalam amplop, segel amplopnya supaya rapi biar gak ada yang jatuh juga data dirinya. Kemudian balik di depan amplop itu harus dituliskan kategorinya. Karena di sini itu yang boleh ikut ada 3 kategori Foxiannya. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah sangasian. Jadi harus dipilih salah satu. Kalau misalkan ada dari karyawan, tulis karyawan. Kalau Anda dari konsumen, tulis konsumen. Kalau Anda adalah seorang sangasian itu artinya distributor atau reseller dari sangasangnya, silahkan tulis sangasian ya. Jangan lupa untuk dikirim aja langsung amplopnya ke Fox Radio Bali boleh. Kalau misalkan lebih dekat di Fox Radio Bali, itu ada di Jalan Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Atau mungkin kalau misalkan jauhan di Denpasar karena rumahnya di Gianyar ya. Boleh banget kalau misalkan rumahnya di Gianyar, mampir aja atau kumpulin aja langsung di pabriknya sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Bakbakan Gianyar Bali. So Foxian kasih tahu info sangat-sangat bahagia ini ke orang-orang tersayang Foxian ya. Dan semakin banyak Foxian mengirimkan, cari juga peluang Anda untuk menang.

Choose what matters with 107.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, sing adalah one. Hai Foxian, selamat malam. Break time, ditemenin maybe sampai jam 9 malam.

WFM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah lawan. Hai Foxian, selamat malam. Welcome back. Baby Jasmine hadir kembali ya, yang tentunya pasti of course nemenin Anda sampai nanti pukul 9 malam dengan lagu-lagu kesayangan Anda. Gimana nih kabarnya pada malam hari ini Foxian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Harusnya sih keuangan masih sehat nih. Udah mulai bulan Oktober nih ya. Udah memasuki bulan yang baru lagi ya Foxian di bulan Oktober ini. Gak kerasa banget ya, kita sudah memasuki bulan baru lagi di tahun ini. Oktober O-nya apa? Oh ternyata gini jadi dewasa. Coba kasih tahu baby ya Foxian, kalau versi Foxian apa? Jadi oh Oktober O-nya apa? Boleh dong kasih versi Anda ya Foxian, temenin baby di sini melalui WhatsApp di 087878 4x102. Untuk Anda yang mau request lagu boleh, yang mau kirim salam boleh ya, yang mau curhat-curhat cerita-cerita tentang kesehariannya juga boleh banget. Langsung aja gabungan melalui WhatsApp di 087878 4x102. Gak lupa juga ya untuk selalu dengerin Fox Radio Bali kapanpun dan dimanapun melalui website di www.foxradiobali.com supaya bisa dengerin Fox Radio Bali kapanpun dan dimanapun tanpa harus takut terhalang jarak maupun waktu. Gak lupa juga untuk selalu pantengin sosial media kita melalui Instagram @102fmfoxradiobali dan juga di Facebook di Fox Radio Bali. Di bulan yang baru ini, di tanggal 1 ini, baby harap semuanya bisa memiliki semangat yang baru lagi ya, alasan untuk tersenyum yang baru lagi, tentunya pokoknya semuanya baru. Untuk yang kemarin masih jomblo, semoga sih statusnya di bulan Oktober juga masih baru ya. Pokoknya Foxian, jangan kemana-mana, don't go anywhere, temenin baby di sini sampai nanti pukul 9 malam, only

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Selamat tahun Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dehilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1,7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama. Fox Radio.

FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah lawan MCR. Welcome to the Black Parade. Special untuk Anda Foxy, lagunya Baby hadirin ya. Semoga bisa menemani malam hari Anda di malam hari ini tentunya ya Foxyan ya. Tapi untuk Anda, ingat loh ya, mau sepadat apapun aktivitas Anda gitu, jangan lupa untuk selalu me-time, istirahat gitu Foxian ya. Jangan terlalu dibombardir gitu bahasanya. Kasih space, kasih jeda sedikit, gak apa-apa kok ya untuk istirahat sebentar. Istirahat kok, bukan berhenti ya. Di saat istirahat, dikasih juga badannya untuk beristirahat gitu ya. Dan jangan lupa selalu balurkan minyak sangat-sangat di sela-sela waktu istirahat Anda ya, supaya keesokan harinya badannya bisa fit lagi. Apa lagi sekarang itu sangat-sangat kembali menghadirkan produk terbaru, yaitu Ultimate Sangat-sangat yang hadir lebih lengkap dan lebih kekinian lagi. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk sangat-sangat, sampai juga skincare. Dan khusus untuk minyak balurnya sendiri, Ultimate Sangat-sangat menggunakan 140 bahan alami pilihan yang diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran, ditambah lagi ada sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya juga modern, aromanya segar dan tetap membawa kualitas herbal khas sangat-sangat yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkap lagi bisa datang langsung aja ke Fox Radio Bali atau pesan di nomor telepon 081 993 100102. Satu kali lagi di 081 993 100102. Sangat-sangat sing adalah one.

0: Time.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
3: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
4: Inilah saatnya. Kita harus berperang melawan sampah plastik.
5: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
2: Bersihkan lingkungan.
3: Selamatkan bumi.
5: Perang terhadap sampah plastik
6: dimulai dari diri kita sekarang juga.

World FM Fox Radio Bali Simply The Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. So Zing, you are not alone. Special note kind there Foxian ya. Anda gak sendirian kok, karena masih ada baby yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 9 malam dengan lagu-lagu kesayangan Anda tentunya di program kesayangan Anda Break Time. Jadi jangan ngerasa sendirian ya, dan jangan ngerasa kesepian juga. Masih ada baby kok di sini, jadi santai aja, tenang aja. Tapi baby mau ngingetin untuk Anda supaya Anda gak kelupaan juga soal reward umroh bareng sanga-sanga, supaya Anda gak lupa. Apalagi sekarang itu caranya lebih gampang daripada cara yang sebelumnya, dan periodenya itu sampai di tanggal 1 Desember 2026 aja. Jadi jangan sampai kelewatan dan jangan sampai kelupaan nih, baby ingetin lagi ya. Jadi Foxian bisa mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur atau tanamilah tanamu klasik atau ultimate ukuran 100 mili, wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya itu di atas tahun 2024. Lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap, lalu pilih kategori pesertanya, karyawan, konsumen, atau sangasien, lalu tuliskan kategori pesertanya pada amplop. Kalau udah semua diikuti syarat dan ketentuannya, boleh banget kirim amplopnya ke Fox Radio Bali, atau bisa ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Diingat ya Foxian, semakin banyak Anda mengirim, semakin besar peluang Anda untuk menangi reward umroh bareng sanga-sanga.

0: Tan pasti ke irage ngerasa nyangket, genit lan medui ambusan ini enten becik. Nyiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah ke manten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing adelawan.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

Welcome from Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan Sublime Santerias. Special untuk anda Foxian. Sini deh ya, merapat dulu lo Foxian ya. Buat anda yang punya kafe atau bisnis kuliner yang tempatnya nyaman, makanannya enak, menunya menarik, vibesnya juga udah good banget gitu ya. Tapi kok yang datang masih itu-itu aja gitu ya. Kayaknya bukan bisnisnya kurang keren ya, tapi masih perlu lebih banyak dikenal orang. Nih, waktunya chill out with Fox Radio Bali ya Foxian ya. Lewat program ini, Anda bisa pilih paket promosi sesuai kebutuhan bisnis Anda. Mau fokus ke digital, ada yang namanya Digital Chill. Buat bikin bisnis Anda makin dikenal lewat Instagram. Mau bisnis Anda lebih sering didengar sama Foxian, ada yang namanya Chill On Air. Dengan promosi lewat spot dan adlibs di Fox Radio Bali. Atau mau yang lebih lengkap, ada Chill Out Spotlight namanya, yaitu talk show atau phone interview plus digital branding. Jadi bukan cuma didengar aja, tapi bisnis Anda juga makin dikenal lagi. Caranya gampang banget kok. Tinggal hubungi marketing Fox Radio Bali ya. Pilih paket yang paling sesuai and let's make your business more with Fox Radio Bali. Hubungi sekarang juga di 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899. Chill out with Fox Radio Bali, saatnya bisnis Anda lebih dikenal banyak orang.

Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastikan sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanah milah tanahmu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit Semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit Semeton statu mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah

PT Kutsukutu Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan coklat salah. Spesial untuk anda ya, untuk para ya, para apa ya bilangnya? Kalau bilang para lelaki selalu salah, ya gimana ya? Karena perempuan tidak pernah salah. Bercanda ya. Pokoknya ada pasal 1 dan pasal 2. Perempuan tidak pernah salah, perempuan selalu benar gitu ya. Kalau lupa gitu, pasal keduanya ingat pasal pertama. Gak apa-apa, itu hanya bercandaan aja. Jangan terlalu diambil pusing ya, no hard feeling gitu kan. Dan sekarang Baby mau nyapa dulu deh ya untuk Foxy yang udah hadir bareng Baby di sini. Thank you so much. Terima kasih banyak loh ya yang udah gabungan bareng Baby di sini. Ada Kamadendra Saputra dari Desa Tomarga Tabanan sudah ikutan hadir. Terima kasih loh ya Kak sudah ikutan hadir di sini bareng Baby. Lalu ada Kak Bastik Forever sudah ikutan hadir juga di sini bareng Baby dari seputaran Blah Batu. Makasih loh ya. Kirim salam untuk semua pendengar Fox Radio Bali katanya. Tuh, Foxy dapat salam ya dari Kak Bastik ya. Lanjut lagi ada Katu Purwa, sudah kita hadir juga. Selamat malam ketuaku, makasih lo ya sudah absen malam. QQ, kuncinya QQ ya. Selamat bertugas Kak Baby Jasmine, oke terima kasih. Lanjut lagi ada Mbak Rai Sekerti, sudah kita hadir juga di sini bareng Baby. Terima kasih lo ya Mbak Rai, sudah gabungan malam-malam bareng Baby di sini. Lalu ada Mbak Pandi Ebi juga sudah kita hadir dari seputaran Singapadu, sudah kita hadir juga, terima kasih banyak. Lalu ada Blegus Bawa dari seputaran Batu Bulan sudah kita hadir juga. Mau request lagu, oke. Untuk lagunya tadi sudah Baby putarkan ya. Semoga bisa terhibur dengan lagu yang sudah dihadirkan. Ini ada Kak Fortune. Siapa bilang wanita selalu benar, Kak? Aku malah selalu disalahkan. Aduh, siapa tuh ya yang berani menyalahkan Kak Fortune berkali-kali? Nono ya, Nono. Diingat pasal yang sudah Baby sebutkan tadi. Pasal 1, wanita tidak pernah salah. Pasal 2, wanita selalu benar ya. Kalau wanita berbuat salah, ingat pasal 1. Atau baca ulang lagi pasal 2.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.
3: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Seng Ada Lawan.

Podcast Radio Bali, Simply the Best Station. Saya sangka adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one the killer. Somebody told me. Special untuk Anda Fox yang lagu ini Bebe hadirkan. Semoga bisa menemani malam hari Anda ya di malam hari ini Foxian. Dan jangan lupa untuk Anda yang sampai sekarang belum memiliki satupun produk sangat-sangat, ayo percaya deh sama Bebe ya. Ini no bokis-bokis gitu ya, no bohong-bohong. Karena Bebe sendiri gitu testimoninya yang setiap hari make gitu ya Foxian ya. Kayak remaja jompo macam saya ini memang perlu sekali produk sangat-sangat untuk menemani hari-hari yang berat gitu ya. Untuk Anda yang lagi cari all produk sangat-sangat nih, sekarang makin gampang lagi loh untuk dapetinnya. Bisa langsung aja mampir ke outlet sangat-sangat yang ada di Keranjang Bali, itu letaknya ada di lantai 1. Tapi selain itu, produk sangat-sangat juga sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek dan juga Century. Jadi sekarang udah enggak perlu bingung lagi mau cari di mana karena sudah ada di semua wilayah Indonesia dan pastinya produk yang terjual di outlet ataupun di apotek adalah sangat-sangat asli racikan Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat sing aja lawat.

0: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan to door cinema club. What you know, special tangan Fox yang lagu ini Bebe hadirkan, semoga bisa menemani malam hari Anda di malam hari ini. Tapi ya, Fauzien, gak berasa banget ya, akhir tahun ini tinggal beberapa bulan aja. Untuk Anda nih, para pelaku usaha, UMKM, brand, perusahaan, instansi, sampai personal business, jangan biarkan momor akhir tahun lewat gitu aja. Karena Fox Radio Bali punya promo spesial untuk Anda, yaitu End Year Package. Jadi saatnya bisnis Anda itu lebih terdengar, lebih dikenal, dan lebih diingat lagi lewat promosi di radio. Dan yang paling spesial, Anda bisa mendapatkan diskon sampai 50%, itu sudah termasuk PPN dan juga PPH. Promo ini bisa Anda deal dari sekarang, dan paket promosinya bisa tayang dari sekarang sampai dengan akhir tahun nanti. Jadi mau bisnis Anda lebih dikenal, mau launching produk, atau mau dorong penjualan menjelang tutup tahun, saatnya pilih End Year Package dari Fox Radio Bali. Jangan tunggu sama slotnya habis karena slotnya terbatas dan paket tidak berlaku kelipatan. Untuk pemesanan bisa langsung menghubungi nomor telepon 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899. End Year Package Fox Radio Bali, saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru.

different voice but one power with 1FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan The Black Eyed Peas, Yesterday, yang menjadi dua lagu terakhir yang akan menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, Foxian. Tapi gak berasa banget ya, sudah hampir 2 jam Baby menemani Anda dengan lagu-lagu kesayangan Anda. Ini sudah waktunya Baby pamit undur diri. Tapi sebelum itu, Baby mengucapin terima kasih banyak untuk Foxian yang udah hadir, yang udah gabungan, yang udah request lagu, kirim salam. Thank you so much ya Foxian ya. Baby juga minta maaf kalau ada salah perkataan, ada salam-salam yang belum bisa Baby bacakan semuanya pada malam hari ini, dan juga request lagu yang belum sempat Baby putarkan semuanya pada malam hari ini. Untuk Foxian, ingat lo ya, dijaga selalu kesehatannya, jangan terlalu capek, jangan begadang-begadang ya, makannya harus teratur, makan yang sehat-sehat aja, jangan terlalu kebanyakan junk food, okay? Pokoknya dijaga kesehatannya, karena lihatlah sekitar kita ya, lagi banyak sekali ada yang katanya virus A, virus B ya. Jadi alangkah baiknya kita menjaga kesehatan kita sendiri dulu ya. Kita harus aware dulu sama diri sendiri, karena kita gak tahu kan ya apa yang akan terjadi ke depannya, virus apalah-apalah itu ya Foxian. Pokoknya Foxian semuanya jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu balurkan bijak sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari ketus-ketus yang terbukti sing ada lawan. Kalau gitu Baby mau pulang dulu ya, dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali. Saya Baby Jasmine pamit undur diri. 107FM Fox Radio Bali, simply the best station. See you, bye. Ingat ya, perempuan gak pernah salah.

105.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Hai, Foxian, diri Silvadia, demenin Foxian ya sampai nanti di jam 11 malam. Dan kali ini ada di Rest and Relax. Untuk Anda yang baru saja bergabung, langsung aja bisa request lagu favorit Anda untuk mengantarkan Anda menuju ke peraduan pada malam hari ini. Bisa di WhatsApp 087878-4x102. Dan bisa juga ke sosial media kami, ada di Facebook Fox Radio Bali atau Instagram di 102 FM Fox Radio Bali juga. Untuk Anda yang mau tetap selalu dengerin Fox Radio Bali, gak mau gitu ya, karena radionya harus rebutan, bisa langsung menuju ke streaming website di www.foxradiobali.com. Yuni temenin sampai nanti di jam 11 malam, Foxian.

0: refresh your day on rest and relax songs.
1: Fox Radio Bali, simply the best.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
6: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
7: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali bersama Yuni Silvania, One Special Single by Vince Gill, I Still Believe in You. Satu single special untuk Anda Voxian yang sudah bersiap-siap untuk menuju ke peraduan sudah di 24 menit ya, lepas pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda Voxian yang masih ingin mendengarkan lagu-lagu oldies pada malam hari ini di Rest and Relax bersama Yuni, bisa langsung menuju di nomor WhatsApp 087878-4x102. Voxian, informasi untuk Anda malam hari ini, ternyata di era zaman sekarang ini Voxian ya, sudah ada Gen Z, Gen Alpha, Gen Millennial, kemana nih Voxian ya? Bagaimana dengan Baby Boomer? Anyway, kali ini Gen Z di mana ada aja gebrakannya. Ternyata lewat survei, kalau dari Fitz.Spear, survei mengatakan 40% pasangan Gen Z ini ternyata pilih nikah di KUA karena ingin hidup lebih tenang usai menikah. Luar biasa ya. Dan kali ini menurut kepala KUA Tebet Nazrullah menyebut proporsi pernikahan dari kalangan Gen Z di KUA pada tahun 2026 meningkat dari sekitar 20% menjadi 40%. Salah satu pengantin Seruni Cantika juga mengatakan dirinya memilih akad di KUA agar dana yang dimiliki dapat diprioritaskan untuk kebutuhan dan juga kehidupan setelah menikah. Pilihan tersebut mencerminkan pertimbangan pasangan muda untuk tidak menghabiskan terlalu banyak biaya pada pesta pernikahan. Sementara itu, di Amerika Serikat, survei Landing Tree pada 2025 mencatat 67% pengantin baru mengaku berutang ya Foxiannya untuk membiayai pesta pernikahan mereka. Gimana ya? Tapi kalau data dari Indonesia dan AS tersebut ini menunjukkan adanya perbedaan dalam cara pasangan muda mempertimbangkan biaya pernikahan dan juga kehidupan setelahnya. Apresiasi si Foxian daripada utang, lebih baik apa adanya. Yang penting hidup setelah menikah tenang. Setuju gak Foxian kalau menurut Anda?

0: ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninten beci. Ngiring beci kang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wanta aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun persideng ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing adelawan.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Ultimate Sanga-sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga sing adelawan.
3: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
4: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
3: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
4: Jaktil pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
3: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Monata FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Masih bersama Yuni Silvania malam hari ini, rest and relax sampai di jam 11 malam, Foxian. Hai untuk Anda yang baru saja bergabung pada malam hari ini, kabarnya gimana Foxian ya? Besok udah hari Jumat aja ya, Kamis malam Jumat, Foxian siap-siap buat ngapain aja? Siap-siap untuk tidur ya? Anyway, kali ini ada pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Kabupaten Gianyar Bali dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan sanga-sanga ultimate produk dengan racikan lebih ultimate. Tapi tetap waspada produk palsu ya Foxian, karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Sekarang juga sudah ada produk terbaru dari sanga-sanga, namanya Gatalin ya Foxian. Ini adalah solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. So, untuk memastikan keaslian produk dan info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi kami Instagram @sangasanga_bali. By the way, kayaknya Foxian butuh banget gak sih penghasilan tambahan? Yuk gabung aja jadi reseller atau agen mitra sanga-sanga. So, informasinya atau mungkin Anda mau langsung daftar, kontak aja admin Fox Radio Bali di nomor 081-993-101-02. Atau bisa juga menuju ke website resmi sanga-sanga, yaitu di www.balihealingoil.com, atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Karena kesempatan usaha ada di tangan Anda. Tapi kalau sanga-sanga, pegel-pegel ingatnya harus sama sanga-sanga, sing ada lawan.

0: dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun BPOM, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
4: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
5: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
6: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
7: Bersihkan lingkungan.
4: Selamatkan bumi.
8: Perang terhadap sampah plastik.
9: Dimulai dari diri kita sekarang juga.

Satu single miliknya ada band Manusia Bodoh, spesial untuk Pak Tu Purwa tadi yang sudah request via WhatsApp Foxian ya. Semoga terhibur malam hari ini dengan satu single yang sudah Yuni putarkan untuk Anda. Dan semoga saja tidur malam hari ini nyenyak untuk menyambut esok pagi. Anyway, untuk Anda Foxian yang baru saja bergabung juga, boleh banget ya untuk ikutan bersama Yuni Silvania di Rest and Relax sampai nanti di jam 11 malam. Nah, untuk Anda juga Foxian yang ngerasa sepertinya sinyal radionya ini suka ghosting ya. Ghosting gitu kali ya. Kadang-kadang hilang, ya kan? Kadang-kadang ada datang gitu, udah kayak hantu lah gitu ya Foxian ya. Tapi Foxian jangan khawatir. Jadi kasih tahu ya, karena sekarang ini Anda tetap bisa dengerin Fox Radio Bali lewat website di www.foxradiobali.com. Praktis banget, gampang, dan siap nemenin aktivitas Anda seharian. So, jangan khawatir kalau radionya suka ngeghosting ya Foxian ya. Tetap pastinya, tetap ingat sama Fox Radio Bali 102 FM.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali bersama Yuni Silvania, satu single Milk Your Faith Heal There You Will Be, satu single spesial untuk Putu Purwati Foxian. Mbak Putu, semoga terhibur malam hari ini, dan satu single ini juga mengantarkan kita di menit ketiga tepat pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan itu artinya kebersamaan kita di Rest and Relax masih ada kurang lebih 1 jam lagi. So, yang mau dianterin untuk menuju ke peraduan malam hari ini bisa tetap request lagu favorit Anda di nomor WhatsApp 087 8784 kali 102.

0: Sapa sire, niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal, sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah satak 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Ngawali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwi bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Indi informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Satu single buy tiket, hanya kamu yang bisa. Bisa ngapain nih Foxy ada ya? Hanya kamu yang bisa ya, semuanya bisa pokoknya ya kalau cewek ini. Karena cewek ini multi talenta nih Fuxia ya. Jangan lupa besok udah hampir di hari weekend aja, besok janjian dulu sama ceweknya Fuxia ya. Mau kemana, healing kemana gitu ya, jalan-jalan kemana. Kalau di Denpasar aja mungkin Anda udah bosen ya, sekali-kali mampirlah ya Fuxia ya. Keluar kota, misalnya ke Gianyar, ke Bedugul, ya elah ya jauh banget ya Foxian ya. Eh by the way untuk Anda ya kan, kalau bicara tentang Gianyar nih Foxian, ingat sama yang namanya sebuah tempat gitu ya. Kalau Anda mau jalan-jalan besok mampir aja nih Foxian ya, ke tempat yang pastinya wajib banget untuk Anda masukin ke dalam list. Namun tak pernah. That's right, ini punya rekomendasi tempat yang istimewa banget, yang bukan cuman enak, tapi juga punya view yang cakep banget. Namanya Mango Langolek Resto. Nah, lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122, Desa Pacung Pitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Di sini nanti Anda bisa menikmati berbagai pilihan menu dengan cita rasa yang khas, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood. Dan yang paling penting, gak ada menu babinya, so dijamin halal. Bukan cuma soal makanan ya, Yuni tadi kan udah bilang juga kalau Mango Langolek Resto ini cocok banget buat Foxian yang mau quality time bareng keluarga. Piknik boleh, healing apalagi sambil menikmati pemandangan danau yang cantik banget. Tepatnya di mana? Wah, udahlah Foxian ya. Tempatnya tuh gak jauh-jauh, apalagi luas banget yang bisa menampung sampai 8.000 orang. So, cocok kan buat acara Anda? Yang mau jalan-jalan ke Gianyar, yuk langsung aja bisa mampir ke Mango Langolek Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali bersama Yuni Sylvania Scorpions Wind of Change. Satu single untuk Anda yang mana malam hari ini kayaknya enak banget ya foksiannya sambil rebahan, udah siap menuju ke peraduan, dengerin lagu Scorpion malam hari ini. Wow. Semoga terhibur pastinya foksiannya. Dan sekalian ya, Yuni juga mau ngingetin kalau masih ada reward umroh bersama Sanga-Sanga yang ada sampai di tanggal 1 Desember 2026. Nah, untuk Anda yang udah ngumpulin amplop banyak, kumpulin lagi. Yang belum, ada cara yang lebih gampang foksian. Kumpulin aja 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur atau tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Wajib digunting jadi 2 bagian dan pastikan produksinya di atas tahun 2024. Lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon yang aktif, nama dan alamat lengkap jangan lupa ditulis. Habis itu amplopnya ditulis kategori peserta, karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau sudah semuanya lengkap, nanti bisa langsung dikirim saja amplopnya ke Fox Radio Bali. Bisa, ke pabrik Sanga-Sanga juga bisa. Langsung aja di alamat Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bagbagan, Kianyar Bali. Makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama Sanga-Sanga senilai 35 juta rupiah. Kapan lagi coba dibiayai umroh bareng Sanga-Sanga? Yuk gas kan? Langsung kirimin ke Fox Radio Bali. Siapa tahu ada yang beruntung, ya gak sih?

Mot FM Fox Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Satu special single by Shania Twain, You've Got a Way. Wah, seru sih Foxy ya kalau udah bicara tentang ini. Malam hari ini Foxy ya, kita menuju ke special inspirasi untuk menemani malam hari Anda untuk menuju ke peraduan. Inspirasi kali ini yang dikutip dari Fitz.Spear. Kalau ada sebuah studi, manusia ini akan mulai jarang tertawa pada usia 25 tahun karena beban hidup. Really? Inspirasi banget gak sih ini Foxian ya? Karena ternyata semakin bertambahnya usia, hidup perlahan semakin berubah nih Foxian ya. Memasuki usia 25 tahun ke atas, banyak orang mulai dihadapkan pada kenyataan yang tidak lagi sederhana. Yah, namanya juga hidup Foxian ya. Begitulah kira-kira. Dan tanggung jawab juga semakin besar ya, pekerjaan menuntut hasil, kondisi keuangan harus dipikirkan, keluarga juga mulai berharap lebih. Hubungan juga gak selalu berjalan sesuai keinginan ya Foxian ya, dan masa depan juga terasa semakin dekat untuk diputuskan. Dan akhirnya di usia ini banyak yang mulai sadar bahwa hidup tidak hanya tentang mengejar kebahagiaan, tetapi juga tentang bertahan menghadapi berbagai tekanan. Waktu luang berkurang, pikiran lebih sering dipenuhi, wah dipenuhi sama target sih. Tagihan, karir, sampai rasa khawatir akan masa depan. Gak heran jika momen untuk ketawa lepas terasa semakin jarang dibandingkan pada saat remaja. That's true. Tapi bukan berarti kebahagiaan menghilang ya Foxian ya. Hanya saja cara kita menikmatinya berubah. By the way, senyum yang dulu hadir karena hal-hal sederhana kini sering tertunda oleh banyaknya tanggung jawab yang harus diselesaikan. Kira-kira nih Foxian gimana? Apakah Anda merasa kayaknya perlu banget deh healing? Ya, healing dulu boleh sih Foxian ya.

Within Sylvania by Savage Garden, truly, madly, deeply love you. Ah, masa sih Foxy Adia? Aduh, gimana nih? Terima kasih untuk Anda yang masih tetap stay tune dan untuk Anda yang sudah bersiap untuk menuju ke peraduan. Sebelumnya Yuni mau sapa-sapa dulu untuk Anda yang masih tetap menemani Yuni pada malam hari ini. Ada Yuwanita Septiari, aduh, ada Putu Purwati juga, ada Ninda Harum Tiara, terima kasih. Made Hendra Saputra, ada Patu Purwa, Igri Pasek Segian, ada Kak Aris juga. Thank you so much sudah membersamai pada malam hari ini. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu indahnya pada malam hari ini. Untuk lagu-lagu Anda yang sudah terputarkan gitu ya, semoga terhibur. Jangan bosan-bosannya untuk selalu stay di 102 FM Fox Radio Bali. Malam Jumat ya, Jumat yang semangat, besok juga harus tetap semangat terus gitu kan. Karena ya namanya hidup posian, kalau kita gak semangat siapa lagi yang mau nyemangatin kita, ya gak sih? Kadang-kadang ya gitu deh, namanya juga pasangan. Yuni jadi inget nih, katanya sih ada cerita gitu ya Foxian ya, kalau pasangan mau langgeng gitu, katanya tuh harus mati rasa. Really? Apakah betul? Kira-kira menurut Foxian gimana nih?

Monoto FM Fox Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Satu single miliknya Michael Learns to Lurk, That's Way You Go Away. Satu single ini menjadi penutup kita pada malam hari ini Foxian ya. Thank you so much yang sudah menemani Yuni dari jam 9 tadi sampai hampir di jam 11 malam. Semoga terhibur malam hari ini dan selamat tidur Foxian ya. Semoga mimpi indah dan Yuni ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Langsung aja Yuni sign out dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan balurkan dengan sanga-sanga. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti. Sing ada lawan. It's October, Foxian ya. Happy Thursday night. Besok udah hampir weekend aja. Selamat malam dan sampai jumpa. Different voices, but one power. With 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan. Bye.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu Ultimate Sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Radio. Fox Radio.